0: E50.
1: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
2: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden buat ke E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
1: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
1: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
9: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
8: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
9: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua, di depan pembinaan. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil, ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
9: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
11: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
12: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin dan ironisnya sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, Kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafidz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafidz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping Kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi Kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam Ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17. Terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Yaimatul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, diantaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todotua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todotua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya, pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan kami sampaikan juga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik sadar lalu lintas sejak dini. Bersama Dirlantas Polda Bengkulu, Bapak Kombes Polisi Muhammad Hasan SIKMH, dan juga Kepala BPTD Kelas 3 Bengkulu, Ibu Dinda. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-709, serta juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Dan pendengar, simak obrolan kami dalam Bengkulu Menyapa dengan topik sadar lalu lintas sejak dini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, jangan lewatkan dialog Bengkulu Menyapa saat lagi dengan topik sadar lalu lintas sejak dini bersama Kombes Polisi Muhammad Hasan SIKMH Dirlantas Polda Bengkulu serta Kepala BPTD Kelas 3 Bengkulu Ibu Dinda. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736 732 1995, WhatsApp 0811 7307079, juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Dan pendengar, jangan lewatkan sekali lagi dialog Bengkulu Menyapa dengan topik sadar lalu lintas sejak dini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saatnya akan kami ajak Anda untuk menyimak dialog Bengkulu Menyapa. Pagi ini mengangkat judul Sadar Lalu Lintas Sejak Dini. Langsung saja kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya, mendengar, apa kabar Anda di hari ini, hari Jumat, tepatnya 18 September 2026. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pagi ini kita akan membahas mengenai topik kita, sadar lalu lintas sejak dini. Dan ini juga ada hubungannya dengan hari perhubungan. Nah, mendengar, kalau kita bicara tentang sadar berlalu lintas, ini tampaknya bukan hal sepele ataupun lain sebagainya. Tapi kalau kita bahas lagi tentang berlalu lintas sejak dini, tentunya keselamatan di jalan bukan pengetahuan yang baru untuk diperlukan ketika seseorang sudah bisa mengendarai kendaraan. Karena itu kesadaran berlalu lintas perlu ditanamkan sejak dini, dan anak juga perlu memahami cara menyeberang yang benar, mengenal rambu, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengetahui bahwa jalan raya adalah ruang bersama yang memiliki aturan. Namun pendidikan keselamatan juga tidak cukup diberikan kepada anak. Apa yang mereka lihat dari orang tua dan orang dewasa setiap hari ikut membentuk perilaku mereka. Dan sulit meminta anak disiplin jika saat mengantar sekolah saja kita sendiri melanggar lalu lintas. Nah, langsungnya kita akan bahas tentang sadar lalu lintas sejak dini. Dan di studio sudah hadir dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Kombes Polisi Muhammad Hasan SIK MH di Lantas Polda Bengkulu. Selamat pagi, Pak Dir. Apa kabar, Pak?
2: Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu.
0: Oke. Dan satu orang lagi yang pagi ini sangat luar biasa cantik, ada Ibu Dinda, Kepala BPTD kelas 3 Bengkulu.
3: Selamat pagi teman-teman RRI Pro 1. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Dinda, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah tetap sehat dan happy pastinya ya.
0: Iya. Nah, mungkin saya ke Bu Dinda dulu. Bu Dinda, ini kan baru kemarin ya peringatan Hari Perhubungan.
3: Siap, Hari Perhubungan kemarin 17 September.
0: 17 September. Iya. Dan ini apa ini yang di garis bawah ya, atau pesan-pesan yang disampaikan di Hari Perhubungan ini, Bu?
3: Oke, Hari Perhubungan Nasional kemarin kita sudah melaksanakan upacara ya. Upacara di BPTD, kemudian upacara di Dinas Perhubungan juga. Kita lebih menekankan kepada konektivitas. Karena apa? Karena Indonesia itu mempunyai ribuan pulau dan wilayah yang besar, sehingga konektivitas itu semuanya menjadi satu ya, tidak lagi terpisah-pisah dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
0: Oke. Jadi inti dari semua kegiatan ataupun juga Hari Perhubungan untuk saat ini kan kita lihat tidak sedikit ya, Bu ya.
3: Ya, benar,
0: kejadian-kejadian siap yang melanda di Indonesia khususnya. Apa juga yang ingin disampaikan dari sini, Bu?
3: Makanya dari itu mungkin tahun ini ya, kami dari BPTD juga teman-teman baik Mitra Darat, Laut dan Udara, dalam rangka Harhubnas ini kami lebih melihat ke sisi duka yang sangat mendalam ya, karena ada beberapa kejadian ya, kemudian asap tebal sehingga pesawat udara sempat ditutup berapa hari, kemudian juga ada tenggelamnya KM Virgo yang saat ini masih pencarian jenazah. Jadi kami memaknainya lebih dari fokus keselamatan operasional baik darat, laut dan udara, begitu Mbak Mia.
0: Oke, luar biasa sekali. Artinya siap, memang ini kerja keras, kerja cerdas juga.
3: Baik,
0: ya, Bu,
3: kerja
0: ya,
3: keras dan kerja cerdas teman-teman garda terdepan di perhubungan.
0: Oke, baik. Tapi sejauh ini untuk di Bengkulu sendiri, apa yang Ibu lihat dari alur transportasi dan lain sebagainya?
3: Oke. Alur transportasi ini terkait dengan kejadian-kejadian bencana. Kalau kejadian bencana kami, karena saya di transportasi darat ya, tidak menutup kemungkinan kemarin kalau di laut ada beberapa kendala dan di udara. Justru di darat alhamdulillah kami aman-aman aja Mbak Mia, karena memang kami menyelenggarakan yang namanya di terminal itu adalah air sebakul ya. Kami mengoperasionalkan bus-bus yang keluar dari terminal Air Sebakul itu harus diramcek sehingga layak jalan untuk bepergian sampai dengan tujuan selamat gitu.
0: Oke, okay. Artinya hanya bus-bus saja Bu atau ada yang lainnya juga misalnya okay. Kayak travel-travel gitu?
3: Oh, kalau travel-travel ada tapi mungkin tidak masuk di lingkupnya saya.
0: Oke.
3: Okay. Okay. Jadi baik. Jadi kalau misalnya untuk angkutan barang karena pengawasan kami di Balai Pengelola Transportasi Darat itu adalah pengawasan di jalan nasional. Mm-hmm. Which is di Provinsi Bengkulu ini pengawasan kami ada di 789 km jalan nasional. Okay. Jadi sepanjang itu menjadi pengawasan kami begitu Mbak.
0: Baik, baik. Terima kasih Bu Dinda untuk siap. Informasinya pagi ini. Saya ke Pak Dir, Pak Dir.
2: Ya Bu, selamat pagi Bu.
0: Ya, mau ngucapin selamat juga nih Pak Dir karena informasinya Pak Dir ini udah menang dua kategori ya Pak Dir. Oh, ya.
2: Terima kasih.
0: Saya nonton loh kemarin. Oh,
3: nonton ya Bu ya.
0: Gimana Pak ceritanya nih? Mungkin bisa kasih pencairan dikit nih pagi ini.
2: Jadi kemarin ada event pelat motor race di Rejang Lebong. Mm-hmm. Kebetulan ikut dua kelas dan alhamdulillah dapat podium juara 2 dan 3.
0: Wis, anak-anak motor juga Bu ya. Yeah.
3: Oh, dari umur muda ya Pak ya?
2: Dari SMP.
0: Oke, jadi keren banget ya Pak Dir kita ya.
3: Jadi saya punya partner kerja yang luar biasa Bu.
0: Betul. Nah, ini kalau ngomong-ngomong tentang kondisi Bengkulu saat ini, mungkin dari kacamata Bapak selaku Dirlantas Polda Bengkulu dengan tema yang kita angkat saat ini Pak, bagaimana Bapak melihat kesadaran lalu lintas sejak dini di Provinsi Bengkulu?
2: Ya baik, kami sampaikan bahwa di Provinsi Bengkulu ini terkait sadar lalu lintasnya ini masih kurang. Kenapa saya bilang kurang? Karena banyak kecelakaan terjadi di Provinsi Bengkulu. Hampir setiap hari itu ada yang meninggal dunia.
0: Hampir setiap hari.
2: Okay. Jadi mati sia-sia di jalan. Tengah jalan. Okay. Jadi masih banyak masyarakat khususnya anak muda itu tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas, bahkan ngebut di jalan. Okay. Nah, sehingga itulah yang mengakibatkan bahwa kecelakaan di Bengkulu ini cukup tinggi dan sadar lalu lintasnya juga masih kurang.
0: Oke, kalau dilihat Pak dari hasil dari tim Bapak juga ini rata-rata kebanyakan yang melanggar lalu lintas itu usia berapa Pak?
2: Kebanyakan pelajar.
0: Pelajar.
2: Jadi okay. Umur-umur SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu banyak sekali. Karena disitulah banyak anak muda ini menunjukkan jadi dirinya. Makanya dengan saya berada di sini menjabat di lantas, saya ingin mengaktifkan lagi dunia otomotif sehingga nggak ada lagi pelat-pelat liar di jalanan.
0: Oke, tapi kalau dari beberapa waktu lalu ini Pak, Bapak sudah berapa lama Pak?
2: Sudah 2 bulan sih.
0: 2 bulan, baru 2 bulan nggak ya
3: pakai
0: Bu?
3: Pakai lama, baru.
0: Ya. Nah, selama 2 bulan Bapak menjabat sebagai dir, ini apa seperti apa yang Bapak ingin lakukan untuk Provinsi Bengkulu khususnya untuk anak muda juga?
2: Baik, yang pertama saya menggandeng IMI Bengkulu, terus menggandeng klub-klub motor untuk mengadakan pelat motor. Jadi saya sudah mapping seluruh provinsi, seluruh kabupaten di Bengkulu ini agar mengadakan event-event balap, sehingga pelat-pelat liar di masing-masing kabupaten itu tidak ada lagi. Dan kita bakat-bakat itu kita tampung, kita fasilitasi sehingga nanti bisa membawa nama Bengkulu sendiri.
0: Oke, jadi istilahnya kalau bakat-bakat anak muda yang suka trek-trekan gitu ya Pak ya, ditampung. Betul. Tapi kan memang ini butuh tempat juga ya Bu,
2: ya, betul.
0: Mau latihan dan lain sebagainya. Ini seperti apa nantinya Pak?
2: Ya betul, memang di Bengkulu ini baru satu sirkuit permanen di daerah Manak. Jadi memang kurang dengan kapasitas ada 10 kabupaten kota. Seharusnya masing-masing kabupaten kota itu punya satu sirkuit. Okay. Sehingga fasilitas terkait balap motor di masing-masing daerah itu sudah ada. Sehingga anak muda di daerah tersebut hobinya tersalurkan. Dan karena apa? Karena setiap ada event balap itu hotel pasti penuh.
0: Yeah.
2: UMKM pasti tumbuh, muncul-munculan. Jadi perekonomian pasti berjalan kalau setiap ada event balap-balap motor gitu.
0: Oke, jadi ini juga bisa menumbuhkan UMKM, kemudian juga peningkatan ekonomi gitu
2: pasti,
0: ya Pak ya?
2: Pasti, pasti.
0: Oke,
2: pasti.
0: Baik. Nah, tapi sejauh ini untuk di Provinsi Bengkulu, ini baru kemarin ya Pak ya? Masih anget ya kegiatan ya, yang kemarin. Di Rejang Lebong kemarin ya?
2: Betul.
0: Oke, baik. Nah, untuk kalau misalnya dari Dirlantas sendiri mengungkapkan, kita belajar tentang kesadaran berlalu lintas itu sebaiknya diberikan sejak kapan ini Pak?
2: Sejak dini. Jadi
0: sejak dininya seperti apa Pak?
2: Dari mulai belajar dari TK, SD, SMP, SMA. Karena dengan kita tanamkan sejak dini tentang tertib berlalu lintas, maka ketika dia sudah dianggap layak atau dewasa, dia akan lebih hati-hati di jalan. Ketika dia menggunakan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.
0: Oke, gitu. Baik. Nah, terkait dengan sejak dini yang disampaikan oleh Pak Dir, ini dari pihak Ibu Dinda juga ini kan ya? Ada juga yang melatar belakangnya dengan kegiatan sadar lalu lintas sejak dini gitu ya Bu ya?
3: Iya.
0: Oke, ini seperti apa Bu?
3: Jadi, mohon izin, mungkin saya sedikit menjelaskan. Jadi program Salut ya, sadar lalu lintas usia dini, itu sebenarnya adalah program yang baru. Bukan baru atau sudah lama ya kalau tahun 2012 ya Mbak Mia ya.
0: Oh iya,
3: sudah lama. Karena dulu yang memprakarsai adalah adik-adik yang sekolah perhubungan di PKTJ namanya Politeknik Keselamatan Jalan Tegal, itu memprakarsai namanya Salut, sehingga dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, oh nih kita coba kita angkat Salut ini menjadi program Kementerian Perhubungan setiap tahunnya.
0: Gitu. Oke, jadi nasional gitu ya Bu ya?
3: Siap, jadi nasional. Kemudian dengan Salut ini kan sebenarnya apa yang disampaikan dengan Mbak Mia, bahwa itu adalah kegiatan-kegiatan kecil tapi penting banget untuk adik-adik ya. Jadi memang kita punya rentang usia untuk usia dini itu adalah dari TK sampai dengan SMA. Namun masing-masing mempunyai saya TK ini saya bisanya apa, saya SD apa, SMP apa, dan SMA apa. Nah kemarin kita fokusnya itu adalah ke anak-anak SMP Mbak Mia.
0: Okay.
3: Kita mengundang kemarin sebagai narasumber dari Ditlantas Polda Bengkulu, kemudian ke BNN terkait dengan kenakalan remaja.
0: Okay.
3: Ya, karena apa, anak usia dini itu rentan banget yang sama namanya narkotika, kemudian kenakalan remaja. Kenapa kita sangkut pautkan? Karena yang namanya belajar ya, yang namanya edukasi itu emang harus dari dini sehingga dia berkepanjangan nanti sampai dia dewasa. Ya harus edukasi tertib berlalu lintas, ya disiplin di jalan. Pokoknya indahnya bagaimana seorang anak itu kita beri edukasi yang baik.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi apa yang dari Kementerian Perhubungan itu tersampaikan edukasinya kepada anak-anak, begitu Mbak Mia.
0: Oke, ini kan artinya mereka belum bisa mengendarai kendaraan,
3: siap,
0: tapi sudah diajarkan.
3: Nah, itu. Nah, itu tuh Pak Dirlantas. Nah, itu. Kadang-kadang gini loh, saya mohon izin, mungkin saya sama Pak Dirlantas beda ya. Mungkin saya dari ekonomi yang biasa-biasa aja, sehingga saya dulu kalau sekolah nggak punya motor, Mbak. Jadi dari SD sampai saya kuliah, ya itu jalan kaki.
0: Oh, jalan kaki. Nah, deket berarti Bu ya?
3: Deket banget. Okay. Karena juga orang tua tidak memanjakan. Ini buat orang tua yang di rumah, jangan memanjakan anak untuk dengan gampang membeli motor. Ya karena apa? Kalau belum usianya jangan dikasih motor. Dan sekolah juga Mbak Mia, sekolah juga harus memberikan kesadaran dan memberikan aware kepada anak-anak. Jangan masalah HP aja yang tidak boleh dibawa sekolah, tapi kendaraan juga.
0: Okay.
3: Yang disampaikan Kak Pak Dirlantas benar kemarin ya, untuk adik-adik yang belum punya surat izin untuk berkendara, mohon nanti kalau misalnya sekolah diantar ya Pak, mendingan diantar ke sekolah. Begitu Mbak Mia.
0: Oke, okay. Nah saya ke Pak Dir dulu. Ini disampaikan oleh Ibu Dinda, Pak Dir. Ini terkait dengan kalau bisa orang tua yang mengantarkan, tapi kan orang tua kan dengan berbagai macam profesi, kesibukan dan lain sebagainya. Dan kita lihat juga nih secara kasat mata lah ya, banyak sekali di sekolah-sekolah baik itu SMP, SMA yang siswa-siswanya sendiri yang memang belum 17 tapi sudah bawa kendaraan. Nah ini seperti apa Pak Dir?
2: Ya memang kalau dalam aturan memang belum boleh menggunakan kendaraan motor, tapi dari sisi kemanusiaan juga, karena tadi itu ketika orang tuanya sudah bekerja, anaknya mau sekolah, nggak ada yang nganter juga.
0: Iya.
2: Makanya saya menyarankan ketika diberikan motor oleh orang tuanya, minimal dia menggunakan helm. Sehingga untuk mengurangi resiko kecelakaan. Begitu. Okay.
0: Tapi ada nggak Pak misalnya program dari Dirlantas gitu untuk kalau mendapat SIM kan nggak mungkin belum boleh gitu ya Pak. Ada nggak Pak misalnya backup seperti apa yang dilakukan agar anak-anak ini kalau misalnya kejadian kecelakaan, mohon maaf nih, pasti yang disalahkan anak karena belum punya SIM gitu ya kan Bu ya. Nah, ini akan seperti apa nantinya, Pak?
2: Ya, betul. Memang saya dengan staf saya itu selalu memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kalau bisa jangan menggunakan motor, tapi namanya anak-anak muda sekarang sudah dibelikan motor sama orang tuanya ketika sudah sekolah. Ya. Nah, itu yang menjadi masalah itu ketika di jalan tidak menggunakan helm itu. Mm-hmm. Makanya kami melihat dari sisi kemanusiaan dan sebagainya, boleh menggunakan motor tapi minimal dia menggunakan helm. Sehingga untuk menjaga keselamatan yang bersangkutan maupun orang lain.
0: Oke, baik-baik. Artinya ada keringanan di sana ya, Pak ya?
3: Mungkin lebih sosialisasinya bukan ke anak-anak aja, Mbak Mia, tapi ke orang tua juga. Okay. Memberi edukasi bahwasanya orang tua harus tahu nih aturan-aturannya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak berbahaya, ketabrak dan segala macamnya itu masih di bawah umur, Mbak Mia. Nah, itu yang kita perlu, apa, tanda kutip ya.
0: Oke, okay. Nah mungkin ke Bu Dinda. Bu Dinda kan Ibu juga melihat secara luas juga ya Bu ya. Mungkin bukan hanya di Bengkulu. Nah, bagaimana Ibu menilai untuk di Bengkulu sendiri, apa ya istilahnya, kalau kita lihat kesadaran berlalu lintas kemudian lain sebagainya. Ini kan kesadaran berlalu lintas bukan cuma naik motor aja Bu ya.
3: Banyak hal.
0: Apa Ibu menilai?
3: Selama dari tahun 2023 sampai dengan 2026 ini BPTD ada di Bengkulu, kami sudah mensosialisasikan ya adik-adik di sekolah ya maupun di luar sekolah sebanyak 700 orang, Mbak. Nah, which is itu kami sudah memberikan bibit-bibit ya, bibit-bibit bahwa bukan keselamatan itu bukan dari diri kita tapi peka terhadap semuanya ya. Seperti misalnya menegur ya. Kalau saya di jalan kalau nggak pakai helm saya tegur aja, Mbak, bodo amat ya. Karena apa? Karena saya sendiri takut gitu loh. Kenapa? Lu nggak bisa, lu ya, misalnya kamu nggak pakai helm. Anak sekolah kan, mohon maaf, Mbak, bonceng 3, bonceng 2, tapi nggak pakai helm. Nah, itu kadang kan saya buka jendela, pakai helmnya dulu. Helmnya di mana, Mbak? Di tangannya. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau di Bengkulu ini kepekaan adik-adik itu sangat kurang sekali. Seperti yang disampaikan Pak Dirlantas, itu kecelakaan banyak terjadi adalah usia muda atau usia dini. Jadi kalau saya lihat kemarin dari apa namanya persentasenya dari GR itu kecelakaan itu di bulan sampai dengan bulan Mei itu ada 700 kecelakaan, Mbak. Di seluruh provinsi Bengkulu. Nah, itu kita harus aware bahwa emang pembelajaran aturan itu harus tertib untuk kita laksanakan. Gitu. Terima kasih, Mbak Mia.
0: Baik. Pak Dir, ini kan pastinya peran orang tua ini juga kan sangat berpengaruh nih, Pak. Karena kan mungkin tidak sedikit anak-anak yang memang banyak yang dikasih motor gitu ya, Bu ya. Tapi tidak sedikit juga anak-anak yang sudah dikasih mobil gitu, Pak, ke sekolah. Nah, ini seperti apa Bapak juga menilainya ini,
2: Betul,
0: Pak?
2: Betul, memang dinamika saat ini tuh
3: berbeda ya.
2: Polanya sudah berbeda.
3: Iya, seperti
2: jadi
3: kita dulu.
2: Jadi memang anak lebih cenderung dimanjakan sama orang tuanya.
3: Iya, benar.
2: Baik diberikan motor maupun mobil. Diberikan mobil. Jadi tidak ada kemungkinan pasti ada yang membawa mobil walaupun secara aturan hukum belum layak.
0: Siap.
2: Karena tidak boleh membawa kendaraan bermotor karena belum memiliki SIM.
0: Gitu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, sanksi yang diberikan ini akan ke anak, orang tua atau akan seperti apa ya, ini nanti?
2: Biasanya kami di lapangan ketika ada anak SMP atau SMA bawa mobil, kami hentikan, kami stop, kami panggil orang tuanya. Okay. Suruh jemput anaknya.
0: Oh, gitu, Pak ya.
2: Iya.
3: Itu kalau yang ditindak secara langsung ya, Pak, ya, kalau ketemu di jalan ya.
2: Gitu.
0: Dan sistem penilangannya ada juga ini, Pak, atau seperti apa?
2: Kebetulan saat ini kan kami melakukan penilangan bisa manual maupun bisa non-elektronik.
0: Iya. Oke, artinya tetap terus ada ini ya, Pak ya,
2: terus
0: dilakukan.
2: Ya.
0: Oke, baik. Nah, untuk program-program lain mungkin yang dilakukan oleh Dirlantas ataupun juga kepolisian untuk anak-anak kemudian juga sahabat polisi gitu ya, Pak ya. Kemudian safety riding dan sekolah ke sekolah-sekolah ini juga dilakukan, Pak.
2: Iya, kami setiap minggu pasti keliling ke sekolah-sekolah.
0: Oh, setiap minggu.
2: Baik ya, SMP
0: ya,
2: maupun SMA. Jadi kita sentuh dari mulai tingkat paling rendah yaitu TK, SD, SMP, SMA. Begitu.
0: Oke, baik. Saya ke Ibu Dinda. Bu Dinda, ini kan kalau dari sisi BPTD sendiri, Bu, sebagai regulator transportasi darat, bagaimana Ibu melihat tingkat keselamatan untuk angkutan umum? Kita agak beralih sedikit ini, Bu. Nah, ini kan untuk khususnya untuk pelajar, karena kan kalau dilihat di Bengkulu ini angkot ini sudah sangat minimalis ya Pak ya.
3: Yeah. Nah, ini teman kalau angkot kita harus ngundang organda sama kota ya.
0: Angkot kalau zaman saya dulu naiknya angkot Bu.
3: Yeah,
0: sudah ada trayek-trayek.
3: Karena gitu. Kita dulu kalau dapat ongkos sih cuma 500 perak, benar enggak?
0: Iya. Yeah. Kalau zaman saya dulu 200 ribu.
3: 250
0: ya. Kalau zaman SMP saya jajan 500 gitu kan, untuk angkot 150 gitu kan. itu udah lumayan. Nah, kalau dulu kan kita punya angkot gitu kan. Kemudian kalau sekarang kan angkot sudah sangat minim. Kemudian juga kita mau naik ojol lumayan juga, makanya orang tua memberikan anak motor gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau Ibu menilainya seperti apa Bu untuk anak-anak ini, biar anak-anak juga nggak apa ya?
3: Iya, ini mungkin ada kaitannya dengan zaman yang sudah berbeda ya, Mbak. Kalau dulu tidak ada yang namanya apa namanya ojek online dan sebagainya, namun saat ini digitalisasi, mobilisasi, orang-orang itu sudah mau gampang ya, dijemput di depan rumah, kemudian nyampe pun sudah di tempatnya. Jadi angkutan umum saat ini di Bengkulu mungkin memang saya tidak menyorot di situ ya. Angkutan di Bengkulu itu saya lihatnya agak sedikit miris ya. Karena apa, dengan jumlahnya yang tadi banyak ya, dan faktor dan segala macamnya, sehingga saat ini cuma ada beberapa rute saja yang beroperasional di Bengkulu. Saya minta mungkin dengan Pak Wali Kota ya, dengan Dinas Perhubungan Kota juga, ayo kita menghidupkan angkutan umum sehingga anak-anak sekolah tadi tidak memakai kendaraan pribadi ke sekolahnya. Jadi dapat juga edukasi untuk public transportnya, kemudian dapat juga dari segi kenyamanan ya, keamanan anak-anak nanti akan ke sekolah, begitu Mbak.
0: Okay. Artinya ini sudah ada pembahasan ya Bu ya?
3: Kalau pembahasan untuk menghidupkan kembali angkutan umum di Bengkulu, saya bekerja sama koordinasi dengan organda ya. Namun sambat sini kemarin sempat ngobrol juga sama Pak Wali Kota, mohon izin beliau, oh ya monggo Bu silakan, nanti kita sama-sama kolaborasi bagaimana cara kita menghidupkan angkutan umum di Kota Bengkulu gitu ya. Sudah ada omongan lebih lanjut sudah, tapi belum ada tindak lanjutnya gitu.
0: Oke. Kalau dulu kan kita sempat punya bus gitu ya, kalau nggak salah
3: bus sekolah
0: ya, ada bus sekolah. Kemudian kalau di Damri kemarin itu ya, kalau nggak salah
3: bus
0: ada
3: Damri.
0: Bus Damri dan lain sebagainya.
3: Kalau bus Damri itu adalah pelayanan subsidi perintis dari kami, dari BPTD, Kementerian Perhubungan. Emang itu ada beberapa rute aja. Tapi untuk anak sekolah itu khusus kayaknya di Pulau Enggano ada Mbak satu bus. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa pakai bus Damri, di mana yang trayeknya sudah kita siapkan.
0: Gitu. Kalau dulu kan sudah ada kayak halte-haltenya gitu Bu, tapi memang tidak termanfaatkan dengan maksimal gitu. Tapi kendaraannya juga sekarang saya nggak tahu udah di mana.
3: Nanti kita tanyain
0: lagi ya.
3: Provinsi ya.
0: Oke, mungkin saya juga ke Pak Dir. Pak Dir, ini kan terkait dengan ruas jalan di Bengkulu ini Pak Dir. Ini mungkin ada titik-titik rawan yang memang sebaiknya masyarakat juga pahami ini Pak Dir. Mungkin seperti di jalan lintas Bengkulu ke Pahyang, kemudian juga area Simpang 4 Panorama. Ini kan sering daerah-daerah rawan ini Pak, dan kecelakaan, macet dan lain sebagainya. Mungkin ada evaluasi dan solusi bersama untuk titik-titik tersebut Pak.
2: Ya, seperti memang, yang, Pak? Jalur di Provinsi Bengkulu ini lebih cenderung kecepatannya tinggi karena satu, kendaraannya tidak begitu rame, aspalnya sudah lumayan bagus, sehingga potensi menambah kecepatan itu baik mobil maupun motor besar, sehingga menimbulkan kecelakaan di situ. Memang ada beberapa titik di daerah provinsi khususnya Kepayang itu memang ada yang perlu yang diperbaiki juga karena jalannya bergelombang gitu. Sehingga disitulah menimbulkan kerawanan kecelakaan gitu.
0: Oke. Nah kalau Ibu Dinda sendiri melihat dan menilai sendiri Ibu untuk situasi di Provinsi Bengkulu, daerah-daerah titik rawan, kemudian juga mungkin belokan, tanjakan dan lain sebagainya, ini kan banyak yang seperti yang disampaikan Pak Dir tadi, yang membuat kecelakaan lalu lintas. Kemudian Anda menilainya seperti apa Bu untuk
3: Ini saya informasi lagi karena kecelakaan lalu lintas itu kalau saya lihat dominannya itu adalah di Bengkulu Kota sama daerah Seluma.
0: Okay.
3: Saya pikir itu di daerah gunung Mbak.
0: Ternyata.
3: Kan banyak angkutan barang itu di gunung itu satu hari itu bisa 2-3 kali truk terbalik gitu. Nah itu. Jadi gini, yang menjaga jalan supaya lebih baik adalah kita sendiri. ya. Kenapa itu angkutan barang ya kurang terkontrol dan segala macamnya ya, misalnya kendaraannya dari luar kota yang masuknya ke Bengkulu sehingga tadi jalannya jadi rusak. Jadi kalau misalnya untuk jalan memang itu kita lebih ke pengawasannya adalah BPJN, Mbak. Mm-hmm. Tapi kalau untuk pengadaan rambu dan segala macamnya itu memang dari Kementerian Perhubungan. Jadi untuk kecelakaan di Bengkulu memang sudah sangat besar, bukan karena jalannya lurus atau jalannya bagus atau jalannya berkelok-kelok dan tanjakan, tapi lebih ke masing-masing orangnya.
0: Oke. Okay.
3: Nah itu, jadi kalau sudah ngantuk jangan berkendara. Mm-hmm. Nah kalau tahu kepala itu gampang bikin pecah harus pakai helm. Jadi okay. Persiapannya dulu. Mm-hmm. Nah persiapannya dulu bagaimana menjadi seorang pengemudi yang berkeselamatan. Okay. Gitu Mbak Mia.
0: Baik, baik. Bu Dinda dan juga Pak Din, nanti kita lanjutkan lagi perolehan kita.
3: Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, pendengar jangan kemana-mana. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami undang Anda silakan di line telepon kami 0736-7321-995, WhatsApp 0811-7307079, dan juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
5: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
4: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
6: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
7: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
6: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
8: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas nih.
6: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
9: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: Disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa bersama dua orang narasumber kami, ada Kombes Polisi Muhammad Hasan SIK MH Dirlantas Polda Bengkulu dan juga Ibu Dinda Kepala BPTD Kelas 3 Bengkulu. Topik kita pagi ini adalah mengenai sadar lalu lintas sejak dini. Oke, mungkin saya ke Pak Dir. Pak Dir, ini kan tadi udah dengar juga nih ILM yang kita puterin ini. Ini kan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Kalau di Bengkulu sendiri Pak, dari etle kemudian juga laporan-laporan ataupun juga hasil yang diperoleh di lapangan ini rata-rata seperti apa Pak?
3: Iya, dari hasil jepretan kamera etle di lapangan yang ada 8 titik itu kebanyakan melanggar lampu merah. Baik marka jalan maupun rambu-rambu lalu lintas.
2: Okay. Jadi rata-rata asal serobot gitu ya Pak ya?
3: Betul sekali.
2: Lampu merahnya ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga ini Pak di kanal YouTube RRI Bengkulu dari Aziz Mahmud. Izin min tanya ke Pak, ke Bu Dinda dan Pak Dirlantas, kapan road race di Terminal R Sebakul? Pak Dir silakan ini. Wah, ini sama di satu hobi ini.
4: Jadi kalau sudah ada Pak Dir ya ada harus ada road race, road race yang ini Bang ya.
2: Ini kayaknya fans
3: R Sebakul di terminal mungkin belum layak itu.
4: Belum layak. Karena kita kemarin sudah lihat langsung ke lapangan ya Pak Dir ya.
3: Kebetulan dalam waktu bulan ini dan bulan depan ada event satu drag break di Pantai Panjang tanggal 26-27, tanggal 24-25 di depan bundaran BI ada road race. Jadi satu bulan ke depan ini kita ada dua event balap motor.
2: Dua event balap ya Pak ya. Oke deh. Jadi buat anak-anak muda Bengkulu ini, jadi dari luar juga ada ya Pak ya?
3: Iya, jadi nanti event yang tanggal 24-25 Oktober itu sudah ada informasi dari Kalimantan maupun dari Sulawesi Selatan yang datang ke Bengkulu untuk ikut meramaikan.
2: Wah, nasional berarti ya.
3: Betul
2: Pak. Ini yang mengadakan siapa nih Pak?
3: Dari Polda Bengkulu.
2: Oh, Polda Bengkulu. Yeah. Wah, ini Pak Dir ini pasti ini.
3: Siap, memperebutkan piala Kapolda.
2: Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini Pak Dir. Ini kan ada juga terkait dengan maraknya balap motor ataupun juga ya balap liar malam hari di kawasan Sport Center dan Pantai Panjang. Ini apa langkah penertiban dan pembinaan yang dilakukan ini Pak?
3: Ya betul, di daerah titik Pantai Panjang sudah kami pasang speed bump, yaitu polisi tidur maupun pita kejut untuk mengurangi balap liar. Tapi namanya anak muda masih ada tetap aja menggunakan balap liar, tapi konsekuensinya kami tangkapi semua.
2: Oh, ditangkapin ya Pak ya? Ya,
3: karena saya sudah berkomitmen saya akan lebih sering mengadakan balap motor dan di situlah Anda balapan resmi sehingga enggak ada lagi balapan liar.
2: Oke. Okay. Tapi sejauh ini malam Minggu itu masih ramai itu Pak, apalagi yang pakai brong gitu Pak.
3: Ya betul. Memang kalau di hari-hari pekan libur weekend memang aktivitas kepadatan lalu lintas cukup padat. Khususnya anak muda di tengah malam itu banyak menggunakan knalpot brong dan balap-balap kebut-kebutan di jalan. Tapi sebagai langkah kita terhadap mereka, kita merahasia, kita sita knalpotnya dan kita lakukan tindakan.
2: Nah, tindakannya seperti apa ini Pak?
3: Kita tilang.
2: Tilang.
3: Kita kandangkan motornya.
2: Oh, jadi motornya nggak dibalikin Pak?
3: Ditilang selama satu bulan.
2: Oh, ditilang selama satu bulan. Oke. Okay. Yeah. Tapi ini apakah orang tuanya juga dipanggil atau seperti apa Pak?
3: Iya, yeah, nanti pada saat mengambil kendaraannya orang tua kita panggil. Jadi motornya kita kembalikan di posisi semula, posisi standar.
2: Oke, begitu. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana peran orang tuanya sendiri nih Pak? Kan karena anak-anak kan kalau sudah apa ya, kalau sudah balap-balapan liar kayak gini kan orang tua katanya nggak tahu gitu kan ya Pak ya. Kemudian juga kendaraannya mungkin okay lah dibalikin lagi. Tapi sejauh ini apakah ada yang kayak residivis gitu Pak, ngulang-ngulang-ngulang lagi?
3: Kebanyakan sih ya anak-anak muda ya itu aja. Memang benar orang tuanya nggak tahu karena kebanyakan motornya itu ditinggal di bengkel.
2: Oke.
3: Jadi nggak berani dibawa pulang karena pasti akan dimarahi. Jadi upaya dari orang tuanya sudah melarang, tapi namanya anak muda untuk menunjukkan jadi dirinya, makalah di situ kebut-kebutan.
2: Oke.
3: Baik. Makanya sebagai saya sebagai di lantas dengan bekerjasama dengan IMI, dengan klub motor, saya akan memberikan wadah buat mereka yang suka-suka balap. Kita adakan event hampir setiap bulan untuk balap motor.
2: Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga ini, Bu Dinda dan juga Pak Dir. Ini dari Ibu Rira. Terkait transportasi online dan juga angkutan travel ilegal yang tidak berizin, bagaimana pengawasan BPTD dan Ditlantas sendiri selama ini? Mungkin Pak Dir silakan dijawab.
3: Ya, baik. Memang ada taksi gelap ya. Mm-hmm. Yang ada beberapa taksi gelap itu saya pastikan tidak berizin.
2: Yes.
3: Dan banyak timbul tindak pidana ketika menggunakan taksi gelap.
2: Taksi gelap seperti apa Pak misalnya?
3: Artinya
2: Pak?
3: Dia bisa ngangkut penumpang itu di tengah jalan atau by telepon atau by pesanan dan sebagainya. Biasanya itu modus-modus orang melakukan tindak pidana.
2: Okay.
3: Karena banyak kejadian di beberapa wilayah di luar Bengkulu juga, taksi-taksi gelap ini selain ongkos yang mahal, juga banyak kerawanan kejahatan di tengah jalan. Ada kasus bahkan pelecehan seksual atau diperkosa, bahkan ada pidana yang lainnya. Mm-hmm. Gitu.
2: Mm-hmm. Okay. Bu Dinda, bagaimana Bu untuk perizinan dan sebagainya?
4: Nah, kalau perizinan travel ini lebih ke dinas provinsi ya. Karena mungkin kalau di kami BPTD tidak melakukan izin travel, karena itu travel masuk ke wilayah masing-masing di provinsi. Jadi kalau misalnya saya, kemarin saya sudah sempat koordinasi sama dengan pihak kepolisian juga untuk sama-sama kita melakukan penegakan hukum.
2: Okay.
4: Ya, penegakan hukum, karena tadi mungkin terkait dengan tindak kriminalnya, dan mungkin di penegakan hukumnya bagian kami ada di proses administrasinya, bahwa kendaraan-kendaraan itu banyak juga tidak punya izin, tidak ada STNK dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya sudah kena pasal, mungkin pasalnya double-double kali ya, okay, Mbak. Nah, begitu. Jadi mungkin kedepannya kami saling berkolaborasi lagi kembali dengan pihak kepolisian, kemudian Jasa Raja dan Dinas Perhubungan untuk mereka ini agar tertib, ya, tertib dalam melakukan perjalanan, bahwa salah satunya jargonnya kita adalah keselamatan, Mbak. Ya, gitu, Mbak. Terima kasih.
2: Oke, baik. Nah, ini juga

0: atau Gojek dan segala macamnya, itu mungkin lebih ke ini ya Mbak, ke sisi kemanusiaan ya. Kadang-kadang mungkin apa yang kan, karena mereka kan itu kan tarifnya kan per kilo ya, jadi oh kalau itu di offline kan aja, atau mungkin nanti dibayarnya di tempat tanpa harus ada biaya dari regulatornya,
1: betul,
0: gitu Mbak.
1: betul.
0: Karena kan kalau misalnya dari regulator kan mereka
1: Akan
0: bagi
1: dipotong
0: hasil
1: ya.
0: ya, nah gitu Mbak. Jadi lebih saya juga pengen mengumpulkan teman-teman di ojek online untuk kita sharing dan berbagi ya, sama JR juga sama di lantas, tapi belum, sampai saat ini belum belum kesampaian Mbak, izin.
1: Oke, jadi
0: Mungkin nanti masalah itu bisa kita bincangkan ya.
1: Karena memang tidak sedikit juga yang seperti itu ya Bu
0: ya.
1: Ya
0: banyak banyak.
1: Banyak ya seperti
0: bukan
1: itu.
0: Di kota Bengkulu aja ya, mungkin di kota-kota besar lainnya sama Mbak.
1: Oke, tapi jadi pembelajaran juga
0: jadi
1: Bu
0: pembelajaran.
1: ya.
0: Dan saya juga pernah kayak gitu juga. Bu ini saya off-kan aja ya gitu. Oh ya udah Pak, karena saya merasa safe ya, ya udah nggak apa-apa gitu.
1: Oke. Yang penting mungkin barang aja ya Bu ya.
0: Yes.
1: Tapi tidak sedikit juga apa ya istilahnya yang nakal kayak gitu Bu. Ada yang di tuker barangnya atau seperti apa? Nah, mungkin banyak ya kejadian-kejadian seperti
0: Maksudnya
1: itu.
0: ini ya, apa namanya kendaraannya ya?
1: Bukan, misalnya kita pesan apa gitu kan ya, tapi ternyata barang yang dikirim ke kita itu nggak, bukan
0: Ini
1: bentuk pesanan yang kita,
0: gosen kayak gitu-gitu ya?
1: iya kayak gitu kayak
0: Oh,
1: gitu.
0: pernah terjadi kah?
1: Ya ada.
0: Oh, saya belum pernah gitu. Biasanya sih kalau misalnya saya pesan Grab itu kendaraannya berbeda.
1: Oh, oke,
0: Nah,
1: platnya Bu ya.
0: kalau
1: Nah,
0: itu saya nggak mau naik.
1: oke.
0: Itu saya nggak mau naik. Oh, maaf nih platnya sama mobilnya udah beda. Saya nggak mau karena tadi kita harus berhati-hati, sampaikan
1: Berhati-hati.
0: dengan Pak Dir tadi ya, udah kriminal itu artinya.
1: Oke, baik. Nah, ini Pak Dir, ini kan terkait juga dengan tantangan terbesar dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di Bengkulu. Ini susah nggak sih Pak di Bengkulu ini? Apakah orangnya kere-kere, kalau orang Bengkulu bilang keras-keras atau seperti apa? Karena memang beberapa waktu lalu ada tamu yang datang katanya, wah ini Bengkulu apa Texas juga nih apa berlalu lintas masyarakatnya seperti itu. Bagaimana Pak?
2: Oke, untuk tantangannya memang sebagian dari upaya kita untuk menertibkan masyarakat supaya tertib berlalu lintas itu memang harus harus bersama-sama. Baik dari masyarakatnya itu sendiri orangnya maupun dari kami dari instansi terkait. Yang jelas kami dari kepolisian, dinas perhubungan atau Pemprov Bengkulu sudah berkolaborasi terkait situasi atau penggunaan jalan, sehingga dari fasilitas jalan maupun rambu-rambu itu sudah terpasang semuanya. Kembali lagi kepada individu, memang semakin lama kan pertumbuhan masyarakat manusia itu kan bertambah.
1: Iya.
2: Dan pasti kendaraan juga pasti bertambah. Dengan kapasitas jalannya yang nggak berubah, penduduknya bertambah, maka kepadatan, pelanggaran-pelanggaran, kecelakaan pasti akan meningkat. Otomatis seperti itu. Tapi dari kepolisian kita sudah juga melakukan upaya preemptif maupun represif begitu Bu.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan menarik juga ini dari pendengar kita di Muko-Muko. Oh, lumayan jauh ini ya.
0: Arah mau Sumbar. Ya?
1: Iya, perbatasan. Oke, ini kan tidak sedikit orang tua yang banyak sekali melanggar lalu lintas sementara sambil bawa anak gitu ya. Nah, ini tentunya apa nih? Tentunya aturan lalu lintas yang sebenarnya mereka tahu tapi dilanggar, tapi malah memberikan pendidikan yang tidak baik untuk anaknya. Mungkin tanggapan Ibu Dinda seperti apa Bu? Karena kan nggak sedikit juga udah, Bu itu kan merah, kok dilanggar gitu kan?
0: Ini saya personal ya, bukan sebagai pegawai yang bekerja di transport ya, secara personal. Kalau saya ngelewatin Kaur, kemudian Muko-Muko, daerah kabupaten-kabupaten, itu mungkin mereka merasa jaraknya dekat, itu mereka nggak mau pakai helm. Udah nggak pakai helm, kemudian anaknya digendong di depan. Kesadaran lalu lintas itu sangat minim banget ya. Berarti memang keselamatan itu memang tanggung jawab kita bersama, bukan personal pribadi, tanggung jawab kita bersama. Makanya itu perlu ditanamkan ya sikap tertib ya, sikap kita itu apa ya, untuk generasi muda ya, tanamkan gimana caranya kita bisa menjaga agar diri kita selamat gitu. Dan saya minta tolong nih kan di Muko-Muko ya, di Kaur, kemudian di Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, itu masyarakat ya, masyarakat umum baik yang dewasa ataupun usia dini, usia sekolah, pakai helm lah kalau kemana-mana Mbak. Karena kalau saya lihat naik mobil aja, kalau saya ngeliat orang nggak pakai helm itu mata saya sakit liatnya. Jadi pengen negur aja.
1: Udah ngilu gitu ya.
0: Ya kesadarannya, kesadaran. Kalau hukumnya mungkin lebih ke teman-teman di lantas ya. Tapi kalau misalnya anak kecil nggak pakai helm kan

0: nggak mungkin kita kandangkan dan kita hukum ya, mungkin lebih ke sosialisasi. Mungkin kami lebih banyak sosialisasi lagi nanti ke daerah-daerah sehingga teman-teman yang jauh di sana mungkin ngerti apa itu kesadaran berlalu lintas.
1: Oke, ya. Baik. Saya ke Pak Dir. Pak Dir, ini kan lagi happening banget apa kendaraan motor listrik, sepeda listrik. Nah, ini kan jadi bahaya juga sebenarnya Bu ya, karena suaranya nggak ada. Kemudian ini udah kemana-mana. Nah, ini seperti apa Pak? Nah.
2: Betul-betul. Memang kendaraan listrik khususnya roda 2 ini memang harus ada regulasi yang diterapkan karena. Yes. Di sisi lain kita tindak itu bukan kendaraan bermotor, tapi bingung, kecepatan ya? Juga sudah hampir sama dengan kendaraan bermotor. Jadi memang perlu ada regulasi terhadap motor-motor sepeda listrik ini. Baik begitu.
1: Oke, artinya memang belum ada ya Pak ya?
2: Regulasi. Belum ada regulasinya, makanya nanti ketika kami ke Mabespori, kita audien dengan pimpinan, kita akan sampaikan sehingga nanti sepeda listrik ini harusnya peruntukannya di perumahan aja, tapi faktanya
1: di jalan raya.
2: Betul.
1: Nah,
2: itu.
1: Oke. Begitu. Oke. Nah, sejauh ini Bu Dinda dan juga Pak Dir, kolaborasi yang sudah dilakukan, kemudian pembagian tugasnya seperti apa untuk mendisiplinkan agar masyarakat kita, anak-anak muda kita ini benar-benar tertib berlalu lintas seperti apa Bu Dinda?
0: Saya dulu?
1: Iya.
0: Masing-masing mungkin kita punya tusinya ya, punya aturan masing-masing. Mungkin kalau di saya yaitu lebih ke cara kita bersosialisasi ya, cara kita menanamkan edukasi kepada masyarakat untuk berkendara, bahwasanya ya tadi yang saya sampaikan keselamatan itu adalah tanggung jawab bersama. Mungkin kalau dari sisinya Polda ya, dari Ditlantas mungkin lebih ke aturan sama hukumannya apa gitu Mbak. Tapi tidak menutup kemungkinan apapun itu kita harus sama-sama mengingatkan, bukan dari kepolisian aja, bukan dari BPTD aja, bukan dari pemerintah, tapi semuanya menjadi tanggung jawab kita bersama gitu Mbak.
1: Ya. Pak Dir silakan.
2: Baik, kalau dari kami dari kepolisian, kami melakukan upaya preventif maupun represif. Apa kegiatannya itu? Penyuluhan ke sekolah-sekolah tadi itu. Kita sentuh dari tingkat paling bawah yaitu TK, SD, SMP, SMA. Kita bekali mereka tentang budaya tertib berlalu lintas sehingga kedepannya mereka akan sadar sendiri begitu.
1: Oke. Okay. Tapi sejauh ini masyarakat kita masih banyak yang walaupun mereka tahu itu tertib berlalu lintas, mereka tahu ini melanggar, tapi masih tetap aja bandel dalam tanda kutip ya Bu ya. Apalagi kalau kita lihat misalnya kendaraan besar pengen nyalip aja gitu. Nah ini bagaimana Pak aturannya? Kan kalau dulu ya Pak ya, yang setahu saya kalau mau apa misalnya motor terus apa ke kelindes apa gitulah ya, pokoknya intinya kecelakaan, yang disalahkan yang besar, kendaraan yang besar.
0: Nah, tapi yang kendaraan kecilnya yang nyalip-nyalip.
1: Iya ya, betul. Nyalipnya lewat kiri lagi gitu ya, Bu ya. Nah, sekarang aturannya seperti apa, Pak?
2: Ya, sama. Jadi tidak kita ketika menangani kasus kecelakaan di jalan ya, tidak serta-merta kendaraan yang lebih besar itu salah. Jadi kita objektif di lapangan. Ketika itu yang motor ataupun pejalan kaki yang melanggar, berarti disalahkan juga.
1: Oke.
2: Okay. Karena di setiap jalan itu sudah ada rambu-rambunya, aturan-aturannya yang harus kita patuhi. Begitu.
1: Oke, artinya tetap dilihat dari kacamata polisi juga ya Pak ya, mana betul. Yang salah, mana yang benar. Jadi artinya benar. Kalau misalnya kendaraan, misalnya motor yang salah, tetap motor yang disalahkan ya, Pak ya.
2: Oke. Kita melihatnya objektif.
1: Objektif ya Pak ya, karena kan rata-rata kayak gitu ya Bu ya. Wah ini pasti mobilnya atau apalah betul. Truknya seperti itu.
0: Karena
1: ya.
0: Sudah terbudaya sejak dulu seperti
1: nah,
0: itu.
1: Iya. Dan ini yang
0: nah, itu agak sulit budayanya itu ya. Etika berkendaranya itu susah, sulit untuk di tidak dilupakan gitu.
1: Oke. Oke, di YouTube ada lagi, kita lihat dulu. Wah, sudah banyak ini pertanyaan di YouTube. Dari Dwiki, izin Pak, Bu, coba Bapak Ibu cek di Bengkulu ini garis tengah jalan sudah banyak hilang. Dan siap. Ini agak membahayakan para pengendara. Bagaimana Pak Dir?
2: Ya, memang kebetulan dalam perawatan jalan itu dari dinas kementerian ya, yang berperan situ. Kalau kami dari saya sisi penegakan hukum. Jadi memang benar. Markar-markar jalan di daerah Provinsi Bengkulu ini hampir hilang, sudah pudar. Sudah. Memang harus perlu
0: dicat kembali,
2: dicat
0: ya?
2: Ulang. Karena itu sudah dianggarkan oleh negara, maka mau nggak mau harus dilakukan itu.
1: Oke, baik.
0: Ya, saya yang bayar. Kalau jadi marka jalan itu kan sebagainya sebagai penanda ya, penanda antara kendaraan kiri dan kanan ya, satu arah atau dua arah. Jadi itu tergantung dengan kapasitas jalan, karena kalau di jalan provinsi atau jalan nasional itu kan jalannya lebar-lebar. Betul. Ya, sehingga markanya itu harus di tengah gitu, dua gitu kan. Nah, itu kembali kita ke posisi adalah tanggung jawab masing-masing daerah. Kalau misalnya saya, memang tanggung jawab saya adalah pengawasan di jalan nasional. Sehingga kalau memangnya nanti di jalan nasional Mbak lihat markanya jalan masih nggak ada ataupun nanti pudar, boleh telepon Ibu Dinda. Okay. Nanti kalau markanya jalannya itu ada di jalan provinsi, silakan nanti ke dinas provinsi. Kalau di kota begitu juga, di kabupaten begitu juga. Jadi ada porsinya masing-masing.
1: Yang membedakan Bu, jalan nasional, provinsi, dan kota.
0: Nah, kalau jalan provinsi, kalau jalan nasional ya itu dia garis putihnya tengah, di tengah, terus kiri kanannya itu putih juga. Jadi putih semua.
1: Oh, tapi
0: kalau kalau misalnya jalan provinsi itu dia perpaduan antara putih dan kuning. Okay. Nah, begitu.
1: Jelas ya. Okay. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, satu lagi Pak. Kalau Bapak lihat di depan RRI itu kan ada rambu-rambu dilarang parkir, Pak.
0: Ini RRI ya.
1: Iya, iya. Tapi ternyata masih banyak yang parkir, Pak. Malah ada petugas parkirnya kadang-kadang menimbulkan kemacetan, Pak, karena terletak dekat lampu merah. Nah, ini gimana nih, Pak? Walaupun mungkin bukan jobnya Bapak sih ya. Ini kan karena apa ya, kalau kita lihat kan memang ada rambu-rambu. Nah, ini seperti apa Pak untuk pengaturan lalu lintas dan lain sebagainya? Ini kan dekat traffic light juga ini Pak.
2: Iya betul, jadi dalam hal ini kita harus berkolaborasi dengan dinas perhubungan. Seperti ini, kayak di Jakarta itu parkir liar diangkut.
1: Atau dikempesin gitu ya Pak ya?
2: Boleh. Kalau dikempesin itu tidak menimbulkan efek jera. Kalau diangkut, dibawa ya, ke Pak, gudang tempat penyimpanan pasti akan lebih tertib.
1: Lebih tertib. Oke. Okay. Tapi sejauh ini belum ada Pak ya?
2: Belum ada.
1: Iya. Towingnya juga lumayan masalah.
0: Iya. Setuju nggak Pak kalau bisa diangkut?
1: Setuju sih Bu. Bukan ya, mobil saya juga.
0: Nanti kita kasih ide ya.
1: Ini ada pertanyaan juga dari Tengku 7585. Dalam bentuk karakter anak yang tertib berlalu lintas, seberapa besar peran orang tua dan guru dibanding dengan edukasi dari instansi pemerintah, Bu Dinda?
0: Sangat besar sekali. Karena pembelajaran dari awalnya bermula itu dari orang tua, dan kemudian sampai sekolah itu adalah guru. Jadi yang saya sampaikan untuk ibu-ibu ya, orang tua di rumah, untuk tidak memanjakan anak. Kalau anak tidak timingnya bisa bawa motor, jangan dibelikan sepeda motor ya. Kalau anak belum punya SIM dan belum waktunya, untuk tidak istilahnya memanjakan, mempersilahkan anak-anak itu untuk ada nak bawa motor, istilahnya sekarang keren-kerennya itu lagi gengsi-gengsian ya.
1: Apalagi udah SMA gitu ya,
0: siap, bener banget Mbak Mia. Jadi untuk ibu-ibu, ini mungkin naluri saya sebagai orang tua juga, jadilah orang tua yang cerdas. Ya.
1: Pak Dir silakan.
2: Mungkin. Ya baik. Memang kalau terhadap anak-anak ini memang ada dua sisi ya. Yang pertama tanggung jawab. Ketika di rumah ya tanggung jawabnya orang tua. Ketika di sekolah ya tanggung jawabnya guru. Bidang ini orang tua maupun sekolah sama-sama
0: berkolaborasi.
2: Jadi jangan sampai nanti gurunya tidak menginginkan juga, orang tua yang juga sama juga menginginkan, sehingga nanti yang menjadi korban anaknya sendiri.
0: Yes, gitu. Betul nah. Banget.
2: Tapi lebih bagus kalau saya punya saran. Di sekolah-sekolah itu dilarang parkir untuk bawa sekolah anak sekolah.
0: Iya benar banget.
2: Karena dulu pernah saya terapkan di sekolah tidak boleh parkir motor siswa. Sehingga itu salah satu bentuk langkah preventif anak-anak itu tidak bawa motor ke sekolah.
1: Tapi malah parkir ke tempat warga, rumah warga.
2: Iya. Ketika di sekolah dilarang parkir di warga.
0: Warga sama depan warung sekolah.
1: Depan warung sekolah. Memang nggak di sekolah.
0: Iya di sekolah. Benar-benar Mbak Mia.
2: Seperti itu memang
1: pertanyaannya. Baik, ini waktu kita terbatas Pak Dir. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan oleh Dirlantas Polri, Dirlantas Polda dan lain sebagainya di Indonesia terkait dengan kegiatan kalau di Bengkulu Patunala gitu-gitu ya Pak ya, dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, ini seberapa hebatnya sehingga bisa membuat masyarakat kita patuh, sehingga apa ya, kalau kita lihat dari program-program yang ingin dilaksanakan misalnya tertib berlalu lintas, kemudian juga apa kalau itu melawan arus gitu-gitu Pak. Ini kan masih banyak juga yang kita lihat, kemudian kendaraan yang platnya juga mati, pajak kendaraannya nggak hidup, kemudian juga pokoknya tertib berlalu lintas ini sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan juga diraih oleh Dirlantas ini Pak?
2: Ya baik, memang ada operasi kepolisian yang biasanya tiap tahun ada, tapi setiap hari kita melakukan juga tindakan-tindakan teguran kepada pelanggar-pelanggar lalu lintas, baik itu roda 2 maupun roda 4. Jadi kami lebih banyak ke persuasifnya daripada kita represifnya. Kita menindak tapi tidak langsung menilang, tapi berikan teguran. Nah, ketika saya punya kebijakan, dua kali dia melanggar, lakukan tindakan tilang.
1: Dan untuk anak-anak juga ini Pak ya, anak-anak ya, muda ataupun juga siswa-siswa sekolah ya. Betul. Tapi tadi dengan syarat mereka menggunakan helm, itu keringanan yang diberikan ya. Baik, untuk Bu Dinda sebagai closing statement Ibu dan juga Pak Dir, silakan Ibu Dinda terlebih dahulu.
0: Untuk adik-adik di jalan ya, lebih baik kehilangan 1 menit dalam hidup untuk berhenti berhati-hati daripada kehilangan seluruh kehidupan dalam 1 menit akibat kelalaian adik-adik. Kemudian patuhi peraturan lalu lintas, jadilah pengendara kendaraan yang tertib lalu lintas dan berkeselamatan. Itu Mbak Mia.
1: Baik, Pak Dir silakan.
2: Kami mengharapkan seluruh warga Provinsi Bengkulu bersama-sama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Pesan saya, hari apes tidak ada di kalender.
1: Yes.
2: Sehingga siapapun, kapanpun bisa kita menjadi korban kecelakaan di lalu lintas, di jalan.
1: Baik. Pak Dir dan juga Bu Dinda, terima kasih waktunya untuk pagi ini. Dan kalau ngomong-ngomong tentang jatuh di aspal, itu ternyata lebih sakit daripada jatuh cinta ya Bu ya.
0: Sakit hati Mbak sebenarnya.
1: Tapi pasti terima kasih untuk obrolan kita pagi ini.
0: Terima kasih RRI semuanya.
1: Masyarakat kita lebih peduli, lebih aware, dan juga para orang tua juga nih ya. Jadi kalau memang cinta sama anak kita sendiri, ya sama-sama kita berpikir positif agar anak-anak kita, jangan sampai kita sayang sama dia tapi bentuk sayang kita dengan cara
0: materi
1: menjaga mereka ya, dengan tidak memberikan yang belum waktunya kepada mereka. Sehingga mereka benar-benar bisa tumbuh dan besar dengan baik. Jangan sampai kejadian seperti yang sampaikan Pak Dir tadi, setiap hari ada aja kecelakaan, kemudian ada yang meninggal juga ya Pak ya. Baik. Pendengar demikian tuntas sudah kebersamaan kami menemani Anda dalam Dialog Bengkulu Menyapa pagi ini dengan topik sadar lalu lintas sejak dini bersama Dirlantas Polda Bengkulu Bapak Kombes Polisi Muhammad Hasan SIKMH dan Ibu Dinda Kepala BPTD kelas 3 Bengkulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap setia bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan masih bersama Mia menemani perjalanan Anda hingga nanti kita tuntas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga saja kebahagiaan selalu menyertai Anda dan kita semua, dan tentunya pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan Anda, semoga saja semuanya juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang pasti bagi Anda yang tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Seperti dalam dialog kami tadi, tentunya masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap ketertiban berlalu lintas. Dan harapan kami juga Anda terus ya, terus dan terus mengejarkan tertib berlalu lintas untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Tadi ada Dirlantas Polda Bengkulu Bapak Muhammad Hasan dan juga Ibu Dinda dari dinas terkait tentunya yang sudah berkolaborasi pagi ini. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga yang pagi ini tengah bersantai ataupun juga masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan

0: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
1: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
0: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
4: Hei, awas ada motor di depan bro, awas nih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Samsul Ridwan mengingatkan media mengutamakan perspektif perlindungan anak dalam pemberitaan. Utamanya ketika media mengangkat isu iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau. Dikatakan media memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik terkait dengan perlindungan anak. Media juga berperan mengawal kebijakan agar semakin berpihak pada kepentingan terbaik anak. Pemberitaan mengenai anak harus ditempatkan dalam perspektif perlindungan anak, di mana identitas, privasi, martabat, dan keselamatan anak harus tetap dijaga. Pendengar, berdasarkan data LPAI, iklan, promosi, paparan, dan sponsorship produk tembakau berpotensi mempengaruhi pengetahuan, sikap persepsi, dan hingga perilaku anak. Dan kondisi tersebut membutuhkan pengawasan, regulasi, serta edukasi kepada anak dan juga orang tua. Nah, pendengar, media dapat membantu masyarakat memahami dampak paparan pemasaran produk tembakau terhadap anak. Karena itu, pemberitaan perlu dilakukan secara kritis, berbasis data, dan mengutamakan kepentingan anak. Dan dalam hal yang lainnya, pendengar, disampaikan juga oleh Duta Anak 2022, Alia Eka Hairunisa, bahwa anak dan remaja semakin mudah terpapar pemasaran produk tembakau, di mana paparan tersebut terjadi melalui titik penjualan, media luar ruang, media sosial, hingga internet. Nah, strategi promosi produk tembakau semakin berkembang dengan memanfaatkan tren yang dekat dengan anak dan remaja, dan strategi tersebut mencakup musik, kuliner, olahraga, seni, konser, hingga konten digital terselubung. Dan berdasarkan data yang dipaparkan juga, sekitar 65% anak mengaku terpapar promosi produk tembakau di titik penjualan. Sementara itu, paparan melalui media luar ruang mencapai 60,9%. Dan informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda update di rri.co.id.

0: bisa lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita senang.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kamu sekarang teman, tapi kau rajin whatsappan, bikin aku baperan. Katanya masa lalu, tapi kau chatting melulu, masih aja dia ganggu.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda di kesempatan pagi ini. Kebiasaan scrolling ponsel sebelum tidur ternyata bisa mengganggu proses istirahat dan memengaruhi fungsi otak. Nah, aktivitas tersebut membuat tubuh lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai kebutuhan biologisnya. Tidur menjadi waktu paling penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel. Karena itu, pendengar, penggunaan ponsel menjelang tidur itu bisa mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan terus-menerus. Dan pendengar, melansir dari Alodox dan sejumlah sumber lainnya, paparan layar malam hari itu bisa memengaruhi berbagai proses tubuh, di mana dampaknya berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga berkurangnya waktu regenerasi otak. Cahaya latar, terutama gelombang pendek, itu bisa mengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh. Mata kemudian mengirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Dan otak menanggapi hari ini belum berakhir, artinya dianggapnya masih siang ya. Yang pasti pendengar, produksi melatonin juga menurun, di mana melatonin ini merupakan hormon yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktunya memasuki fase tidur. Dan paparan cahaya malam hari bisa menekan pelepasan hormon tersebut dari tubuh. Berikutnya pendengar, otak tetap dalam kondisi terjaga, jadi tidak ada istilah waktunya untuk otakku beristirahat atau berhenti dan lain sebagainya ya. Dan yang pasti pendengar, masalah lain muncul ketika scrolling membuat seseorang kehilangan sebagian durasi tidurnya setiap malam, dan berkurangnya waktu tidur kemudian memangkas kesempatan tubuh dan otak menjalani proses pemulihan. Nah, saat tidur, berbagai sel tubuh memperoleh kesempatan melakukan regenerasi yang penting bagi kesehatan, tapi durasi tidur yang berkurang membuat kesempatan tersebut semakin terbatas apabila kebiasaan berlangsung terus-menerus. Jadi pendengar, scrolling ponsel sebelum tidur tidak secara langsung merusak otak seseorang, tapi kebiasaan tersebut bisa mengurangi waktu tidur hingga mempengaruhi berbagai fungsi tubuh. Jadi mulai sekarang, yuk. Biasakan sebelum tidur, 1 jam minimal itu handphonenya sudah disimpan dulu kalau mau tidur ya. Biar tidur Anda juga berkualitas, nyenyak, dan tentunya besok pagi Anda bisa bangun dengan sehat, dengan prima, dan tidur Anda juga berkualitas. Kali ini ada mantra cinta dari Rizky Febian.

Pendengar Tuntas Sidang, kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu pagi ini. Selainnya ada rekan saya Aca yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Akhirnya Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, dan sudah mendekati tengah hari setelah menjalani aktivitas sejak pagi hari ini. Juga kita lanjutin hari ini sambil mengikuti berbagai informasi di Bengkulu siang ini, edisi Jumat 18 September 2026. Dan hari ini Nafa juga akan bersama Anda untuk beberapa waktu ke depan pendengar. Mungkin yang saat ini masih di depan meja kerja, atau mungkin dalam perjalanan, atau mungkin udah mulai cari tempat untuk makan siang dimanapun Anda mendengarkan pendengar, semoga aktivitas hari ini juga berjalan sesuai rencana. Dan siang ini ada sejumlah kabar terbaru dari Bengkulu dan juga berbagai informasi nasional yang sudah kami siapkan, dan juga kita akan bahas satu persatu juga tentu dengan lagu-lagu pilihan yang menemani di sela-selanya. Dan Anda juga tetap bisa mengikuti Pro 1 RRI Bengkulu pendengar melalui aplikasi RRI Digital yang tersedia di App Store maupun di Play Store. Dan selain ini juga akan aku putarkan lagu dari Ran tentang kita. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih dengar istilah beras fortifikasi? Mungkin ada yang ngira ini tuh sama dengan beras premium, padahal pendengar keduanya tuh berbeda. Jadi sederhananya, beras premium itu disebut premium karena kualitas fisik berasnya. Misalnya dilihat dari kondisi butir beras dan standar mutunya. Nah, sementara beras fortifikasi ini adalah beras yang diberi tambahan zat gizi seperti vitamin B1, vitamin B12, asam folat, zat besi, dan juga zinc. Jadi sebuah beras bisa aja berkualitas premium, tapi belum tentu beras fortifikasi. Nah, sebaliknya pendengar, istilah fortifikasi ini menunjukkan bahwa ada zat gizi tertentu yang sengaja ditambahkan ke dalam beras. Nah, yang sekarang menjadi perhatian pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas menemukan 25 merek beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar kandungan dan mutu yang berlaku. Artinya, kandungan yang ada di dalam produk perlu benar-benar sesuai dengan klaim gizi yang dituliskan pada kemasannya. Karena itu, pendengar, pemerintah juga melakukan pengawasan mulai dari kandungan gizinya, mutu beras, berat bersih, izin edar, proses produksi sampai informasi pada kemasan. Jadi pendengar, gampangnya tuh gini, premium bicara soal mutu beras, sedangkan fortifikasi ini bicara soal tambahan gizinya. Dan harga yang mahal juga belum tentu berarti beras tersebut lebih bergizi atau bisa disebut sebagai beras fortifikasi. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Nah, dua di antaranya merupakan induk dan anak bernama Mama Penja dan Penja yang ditemukan setelah masuk ke kawasan kebun sawit. Nah, Mama Penja mengalami luka bakar pada tangan dan kaki pendengar, sementara anaknya ikut dievakuasi untuk mendapatkan penanganan. Tim juga menyelamatkan orang utan jantan bernama Kumbang yang masuk ke kebun dan mendekati permukiman setelah habitatnya terdampak kebakaran. Nah, Kumbang ditemukan dalam kondisi relatif sehat pendengar meskipun mengalami batuk yang berkaitan dengan paparan karhutla serta memiliki luka lama bekas peluru senapan angin. Nah, ketiga orang utan tersebut sekarang menjalani perawatan dan observasi di pusat rehabilitasi dan nantinya pendengar mereka baru akan dilepas liarkan kembali setelah kondisi cuaca membaik dan kawasan hutan dinyatakan aman dari kebakaran.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program

Program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku teladan sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegović menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani. Ia mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dan quella fiducia lì che uno.
2: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here for Makeidu from number 5, and that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
4: Yeah, more ruthless than relentless. I think.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop PC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, unggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Tetek tadi, hasil kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo Giant Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Giant melaju ke semifinal setelah menembangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar, KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI di Padang mengatakan kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu.
3: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Ja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, perkembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini juga mendapat perhatian dari sisi jaringan orang-orang yang muncul dalam perkara tersebut. Nah, maksudnya pendengar, penelusuran tidak hanya melihat jabatan seseorang, tapi juga siapa yang bisa ia hubungi dan informasi apa yang bisa diperoleh dan seberapa besar akses yang dimilikinya. Nah, pakar kontra intelijen R. Gautama Wiranegara menilai ada tiga hal yang perlu dicermati pendengar, salah satunya terkait nama Ahmad Dedi alias Dedi Congor yang disebut dalam putusan perkara Blue Ray menerima uang 30 miliar secara bertahap. Nah, uang itu disebut berkaitan dengan upaya membantu persoalan barang Blue Ray yang masuk jalur merah. Dan nama Dedi juga diketahui pendengar berstatus tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi yang berbeda, namun Gautama juga menegaskan kedua perkara tersebut harus dipisahkan dan status tersangka dalam satu perkara tidak bisa digunakan sebagai bukti bahwa seseorang bersalah dalam perkara lainnya. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 18 September 2006. Berita, pemerintah provinsi memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM di wilayah Bengkulu dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah Kota Bengkulu mendorong para pelaku usaha dan pedagang di sepanjang kawasan Pasir Putih hingga Pantai Panjang untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi Golkar Rodi mengemukakan persoalan lapangan kerja tetap harus menjadi perhatian serius pemerintah. Rodi juga mendorong pemerintah Kota Bengkulu memperluas investasi, memperkuat UMKM, serta membuka ruang lebih besar bagi usaha kreatif dan produktif. Mengingat pertumbuhan sektor-sektor tersebut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tapi juga dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Hanya saja ia tidak sepakat apabila pungutan parkir di retail modern, yakni Alfamart dan Indomaret, dijadikan instrumen untuk membiayai penciptaan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM di wilayah Bengkulu dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski terjadi antrian di sejumlah SPBU, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menghimbau masyarakat tidak melakukan panik buying atau membeli BBM secara berlebihan. Ia juga menyoroti antrian panjang di sejumlah SPBU yang diduga berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Sehingga pemerintah Provinsi Bengkulu akan menyurati pengelola SPBU agar lebih disiplin dalam penyalurannya. Sementara itu, pimpinan TBBM Pertamina Patra Niaga Wilayah Bengkulu, Yusman, mengatakan Pertamina telah menyiapkan tambahan pasokan BBM dari Teluk Kabung dan Lubuk Linggau untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Balai Pengelola Transportasi Darat Bengkulu menekankan konektivitas dan keselamatan transportasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum bagi sektor transportasi untuk memperkuat konektivitas antar daerah sekaligus meningkatkan keselamatan operasional transportasi darat, laut, dan udara. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 3 Bengkulu, Dinda, mengatakan konektivitas menjadi salah satu hal penting dalam pembangunan transportasi nasional. Hal ini mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari ribuan pulau. Menurutnya, konektivitas transportasi diharapkan mampu menghubungkan masyarakat di berbagai wilayah, sehingga tidak ada daerah yang terisolir. Dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun ini, BPTD Bengkulu bersama para mitra transportasi darat, laut, dan udara juga memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan. Dinda menyebut sejumlah kejadian transportasi yang terjadi menjadi catatan penting, termasuk gangguan asap tebal yang sempat menyebabkan operasional penerbangan ditutup selama beberapa hari, serta insiden tenggelamnya KM Virgo yang hingga kini masih dalam proses pencarian korban. Untuk sektor transportasi darat, BPTD Kelas 3 Bengkulu memastikan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum terus dilakukan, khususnya yang beroperasi dari Terminal TPA Air Sebakul. Setiap bus yang keluar dari terminal terlebih dahulu menjalani pemeriksaan untuk memastikan

0: kendaraan memenuhi persyaratan keselamatan dan layak digunakan hingga sampai tujuan.
1: Nah, makanya dari itu mungkin tahun ini ya kami dari BPTD juga teman-teman baik Mitra Darat Laut dan Udara dalam rangka Harhubnas ini kami lebih melihat ke sisi duka yang sangat mendalam ya karena ada beberapa kejadian ya kemudian asap tebal sehingga pesawat udara sempat ditutup berapa hari. Kemudian juga ada tenggelamnya KM Virgo yang saat ini masih pencarian jenazah. Jadi kami memaknainya lebih dari fokus keselamatan operasional baik darat, laut, dan udara.
0: Dinda menambahkan sinergi dengan seluruh pihak menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran dan keselamatan transportasi di Bengkulu. Melalui momentum Hari Perhubungan Nasional, BPTD Bengkulu berharap konektivitas transportasi yang semakin baik dapat berjalan seiring dengan meningkatnya keselamatan, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan transportasi dengan aman dan nyaman. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pendengar, proses hibah aset pelabuhan Kahyapu di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berjalan. Kepala BPTD kelas 3 Bengkulu, Dinda, mengatakan aset sisi darat telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sementara dua dermaga di sisi laut masih dalam proses hibah. Dinda menyebut dermaga 2 dan dermaga 1 menjadi bagian aset yang akan dihibahkan kepada pemerintah daerah. Khusus dermaga 1 dari 6 tahapan administrasi yang harus dilalui. 4 tahapan telah selesai dan 2 tahapan masih menunggu persetujuan Presiden.
3: Pulau Enggano atau di Pelabuhan Kahyapu memang ada sisi darat dan sisi laut, Mas. Jadi sisi darat itu memang sudah kita limpahkan ke Pemda, kemudian ada sisi laut, ada 2 dermaga yang belum kita hibahkan. Which is itu mereka sudah istilahnya menyetujui dan menyanggupi untuk menerima hibah. Jadi yang pertama itu adalah dermaga 2 ya. Dermaga 2 dan dermaga 1 sekarang sedang proses untuk hibah yang mana itu harus persetujuan dari Presiden.
2: Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyatakan kesediaan menerima hibah tersebut. Namun kondisi fisik dermaga akan diperiksa terlebih dahulu. Hal ini diperlukan karena fasilitas pelabuhan sudah cukup lama sehingga membutuhkan pemeliharaan dan pembenahan agar layak digunakan. Pemerintah Kota Bengkulu mendorong para pelaku usaha dan pedagang di sepanjang kawasan wisata Pantai Pasir Putih hingga Pantai Panjang untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansyah, mengatakan kebersihan kawasan pantai menjadi tanggung jawab bersama, terutama para pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan wisata. Medi menghimbau pedagang tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka karena dapat menimbulkan resiko lingkungan dan mengganggu kualitas udara bagi masyarakat maupun wisatawan. Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, kesehatan reproduksi memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan mental. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
4: Kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kesehatan mental. Namun isu tersebut masih sering dianggap sepele dan belum banyak mendapatkan perhatian di masyarakat. Psikolog dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR Bengkulu, Ainul Mardiati, mengatakan, kesehatan reproduksi dan kesehatan mental saling berkaitan, terutama ketika seseorang mengalami tekanan maupun trauma. Menurutnya, trauma yang tidak ditangani dengan baik dapat tersimpan dalam alam bawah sadar dan memengaruhi kondisi seseorang dalam jangka panjang.
5: Isu ini kan tidak begitu menarik mungkin di masyarakat, bahwa kesehatan reproduksi itu berhubungan dengan kesehatan mental. Kalau kita menstruasi aja nggak lancar, pasti orang berpikir stres ya. Apalagi orang ini mengalami trauma-trauma yang memang itu sulit sekali untuk pemulihan dalam jangka waktu yang 1-2 tahun. Itu tersimpan rapi di alam bawah sadar. Kalau orang-orang sekeliling tidak membantu dia untuk bisa pulih, bisa-bisa nanti dia akan muncul perilaku-perilaku yang memang tidak kita duga.
4: Ainul menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan dari lingkungan sekitar bagi seseorang yang sedang berupaya memulihkan diri dari trauma. Ia menilai proses pemulihan perlu mendapatkan perhatian agar trauma tidak berkembang dan memengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ainul, trauma yang tidak tertangani dapat memunculkan perilaku yang tidak terduga pada seseorang. Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dampak trauma dapat muncul setelah seseorang mengalami kejadian yang berat. Anggrid Nardianto melaporkan.
2: Pendengar, Lembaga Lestari Alam Laut untuk Negeri atau LATUN Bengkulu mendorong masyarakat untuk menjadikan kegiatan menanam sebagai bentuk kepedulian lingkungan yang berkelanjutan. Administrasi Manajer LATUN Bengkulu Reski Doanda mengatakan kegiatan menanam saat ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas sosial, tapi juga kerap dikaitkan dengan media sosial.
6: Menanam ini kalau saya katakan itu ada dua konteks. Menanam sosial for medsos atau medsos for sosial. Jadi kalau kami itu punya program tanam tumbuh. Artinya setiap hal yang kita tanam itu harus benar-benar kita rawat, bukan kita tinggalkan. Yang dimana isu seksi saat ini adalah isu mangrove sebagai Grand Bell ataupun sabuk hijaunya pesisir. Setelah kita tanam hari ini, esok-esok kita tinggalkan. Setelah foto, setelah posting media sosial. Tapi kita tidak sadar bahwasanya tanaman yang kita tanam itu harus kita rawat. Kerangka berpikir yang kami bangun di Lembaga Latun itu adalah menanam itu bukan hanya sekedar ditanam saja, tapi bagaimana hal tersebut bisa tumbuh.
2: Program Tanam Tumbuh yang dijalankan Latun menekankan pentingnya perawatan terhadap tanaman setelah ditanam. Menurut Reski, salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian adalah penanaman mangrove yang berfungsi sebagai sabuk hijau kawasan pesisir. Polres Kepahyang matangkan strategi penanganan bencana latihan olah strategi Oistra Aman Nusa 2 Polri secara daring sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan situasi kontingensi. Wakapolres Kepahyang Kompol Sultoni SHMH mengatakan latihan tersebut penting untuk memastikan personel memahami tugas dan langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat. Kesiapan tidak hanya berkaitan dengan jumlah personil, tetapi juga kemampuan setiap satuan dalam berkoordinasi dan mengambil langkah sesuai tugasnya. RSUD Kaur menerima kunjungan kerja dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu beberapa waktu lalu, dan kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap pemenuhan komitmen dan implementasi janji layanan jaminan kesehatan nasional JKN di fasilitas kesehatan tersebut. Direktur RSUD Kaur Dr. Ahmad Mufti menyampaikan bahwa kedatangan pihak BPJS Kesehatan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memastikan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan ini berfokus pada pengawasan standar pelayanan gawat darurat, rawat jalan, hingga ketersediaan obat bagi pasien JKN. Beralih ke berita terakhir, pendengar, Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Wislansyah bersama tim melaksanakan supervisi ke Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Semidang Gumai sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. Wislansyah menjelaskan supervisi ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan KUA kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, berbagai aspek pelaksanaan tugas dan administrasi menjadi perhatian untuk dievaluasi secara menyeluruh.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Pendengar, sound horek belakangan kembali menjadi perhatian setelah muncul kabar adanya korban jiwa dalam kegiatan yang menggunakan perangkat suara berukuran besar tersebut. Jadi Kementerian Kebudayaan menyatakan persoalan ini akan dipelajari lebih lanjut, pendengar, terutama untuk mengetahui penyebab kejadian yang sebenarnya. Nah, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengatakan kementeriannya terus mengamati berbagai ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat, termasuk dampak dan aspek keamanannya. Nah, Giring menyebut, pendengar, jika memang ada kejadian yang sampai menyebabkan korban meninggal, persoalan tersebut perlu ditelaah lebih teliti dan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi aja. Dan ia juga akan melaporkannya kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon untuk mendapatkan arahan mengenai langkah selanjutnya. Nah, salah satu kejadian yang dilaporkan, pendengar, terjadi di Jember, Jawa Timur. Seorang pria berusia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika sedang berada di atas truk bermuatan sound horek yang melaju. Jadi pendengar, yang menjadi perhatian bukan sekedar kerasnya suara, tapi juga gimana kegiatan sound horek ini dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan. Jadi mulai dari kendaraan, kru, peserta, hingga masyarakat di sekitar lokasi. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari The Adams Timur. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial yang menyebut 5 jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan, dan berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Hingga 16 September 2026 belum ada informasi dari sumber kredibel yang menyatakan 5 jurnalis tersebut telah ditemukan. Nah, saat itu pendengar, 5 jurnalis bersama 3 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda, dan pencarian juga melibatkan Basarnas, TNI, Polri, serta berbagai unsur SAR lainnya. Sementara itu, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu juga belum dapat dipastikan berkaitan dengan rombongan tersebut karena proses pemeriksaan DNA masih berlangsung. Jadi pendengar, jangan langsung mempercayai atau menyebarkan video yang menyebut para jurnalis tersebut sudah ditemukan. Dan untuk informasi mengenai proses pencarian, pastikan juga merujuk pada keterangan resmi dari Basarnas atau sumber berita yang dapat dipercaya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, kalau belakangan melihat antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Bengkulu, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan soal ketersediaan BBM. Jadi pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan stok BBM saat ini dalam kondisi aman dan juga mencukupi kebutuhan masyarakat. Nah, kepastian itu disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu Mian setelah meninjau depo Pertamina Bengkulu di kawasan Pulau Bai. Dan Pertamina juga sudah menyiapkan tambahan pasokan dari Teluk Kabung dan Lubuk Linggau untuk menjaga ketersediaan BBM di Bengkulu. Lalu kenapa pendengar masih ada antrian panjang di sejumlah SPBU? Nah, menurut pemerintah Provinsi Bengkulu, kondisi tersebut diduga salah satunya berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu, pemerintah provinsi juga akan meminta pengelola SPBU untuk lebih disiplin lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi supaya bahan bakar yang mendapat subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Jadi pendengar, stok BBM di Bengkulu dipastikan masih aman. Masyarakat juga diminta membeli sesuai kebutuhan dan juga tidak melakukan panic buying atau membeli dalam jumlah berlebihan agar distribusi BBM juga tetap berjalan lancar.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Pendengar, penggunaan kecerdasan buatan atau AI sekarang mulai masuk ke berbagai bidang termasuk pelayanan pemerintah. Tapi pendengar, keberhasilannya ternyata bukan sekedar soal pekerjaan menjadi lebih cepat atau semakin banyak proses yang bisa dilakukan secara otomatis. Nah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pendengar, salah satu ujian terpenting penggunaan AI di pemerintah ini adalah kepercayaan masyarakat. Artinya, teknologi ini harus benar-benar membuat pelayanan publik menjadi lebih baik dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, misalnya AI ini bisa membantu mempercepat pelayanan, mendukung pengambilan keputusan, hingga membuat layanan pemerintah lebih mudah diakses. Tapi pendengar, penerapannya juga nggak bisa dibuat sama untuk seluruh Indonesia karena kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah juga berbeda. Karena itu pendengar, menurut Nezar, penggunaan AI ini perlu disesuaikan dengan bahasa, kondisi, kebutuhan, hingga data masyarakat setempat. Jadi yang dinilai bukan hanya seberapa canggih teknologinya, tetapi apakah teknologi tersebut benar-benar membantu masyarakat dan juga tetap menjaga kepercayaan terhadap pelayanan pemerintah. Dan informasi mengenai penerapan AI di pemerintah tadi juga sekaligus menjadi informasi terakhir yang Nafla hadirkan hari ini pendengar. Dan dari berbagai informasi yang sudah kita ikuti hari ini juga banyak hal yang terus bergerak dan juga berkembang baik di Bengkulu maupun secara nasional. Dan mudah-mudahan informasi yang Nafla hadirkan juga bisa menambah gambaran tentang berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Dan sampai di sini juga kebersamaan Nafla bersama Anda hari ini, dan setelah ini juga Pro 1 RRI Bengkulu juga masih akan melanjutkan siaran dengan program berikutnya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Bengkulu sore ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya untuk Bengkul Sore ini. Kali ini bersama saya, Rizka May Dokter, yang menemani ruang dengar Anda di hari Jumat 18 September 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Tepat pukul 16, nanti kita akan hadirkan Warta Belajar Sumba. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.
0: Pro 1 FM.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: masyarakat Bengkulu? Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, berikut informasi dari rri.co.id. Basarnas mengungkap belum ada penambahan jumlah korban kapal Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi. Basarnas kini berupaya mengangkat bangkai kapal itu. Hingga kini, korban yang berhasil dievakuasi masih berjumlah 114 orang, sebanyak 108 orang selamat, 6 orang meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kapal di Laut Jawa. Terkait operasi yang akan dilanjutkan setelah 114 korban berhasil dievakuasi, berdasarkan arah pimpinan, ini akan diambil keputusan untuk berupaya mengangkat bangkai kapal. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama Yudi Bramantio Nursasongko dalam keterangan persnya yang diterima RRI pada hari ini Jumat 18 September 2026, rencana penarikan kapal akan dilakukan ke lokasi terdekat dari titik kejadian sehingga kemungkinan akan dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan nantinya pendengar setelah operasi pengangkatan kapal berhasil, pihaknya langsung melakukan evakuasi gitu terhadap para korban. Dan diketahui pendengar sejak hari kedua pencarian, 129 korban hilang kapal Virgo. Opsi penyelaman telah dipilih untuk memeriksa bagian dalam kapal. Namun opsi itu belum bisa dilaksanakan karena kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi yang membuat operasi penyelaman ditunda. Temukan informasi lainnya pendengar hanya di rri.co.id. Kita berdoa bersama agar pencarian 129 korban ini dapat segera ditemukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Nah, ini adalah komitmen kita, komitmen Pak Gub untuk bisa menghilirisasi komunitas-komunitas pertanian salah satu.
2: Dari ini kami bisa sampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan sasaran pemasaran yang sangat diincar oleh bandar narkotika. Kita harapkan masyarakat selalu waspada.
3: Lahan itu di tahun ini yang paling banyak sekali, bakaran lahan. Tapi lahannya memang tidak terlalu meluas apa-apa, kita langsung segera memprotek.
4: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 18 September 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medioktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Dan pendengar, kita selanjutnya menuju RRI Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat hilirisasi sektor pertanian melalui implementasi pupuk organik cair atau POC dan alat pengering dryer. Program ini menjadi salah satu fokus Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk mendorong kemandirian petani. Berikut laporan Gali Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Komitmen kita, komitmen Pak Gub untuk bisa menghilirisasi komoditas-komoditas pertanian salah satunya dengan menyediakan.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mendorong kemandirian petani di Provinsi Lampung, salah satunya memperkuat hilirisasi sektor pertanian melalui implementasi pupuk organik cair atau POC dan alat pengering atau dryer. Wakil Gubernur Lampung Jian Nurlela mengatakan Mikroba Center Lampung saat ini mampu memproduksi 80 ton POC untuk memenuhi kebutuhan 2 kali masa tanam. Pupuk tersebut akan didistribusikan ke 500 gabungan kelompok tani atau gapoktan yang mencakup 190.851 petani di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung dengan luas lahan mencapai 175.788 hektar. Selain POC dikatakan Jihan, pemerintah Provinsi Lampung juga mengalokasikan bantuan dryer senilai lebih dari 10 miliar rupiah. Tahap awal sebanyak 24 unit dryer berkapasitas 20 ton akan disalurkan ke desa-desa termasuk daerah yang belum memiliki fasilitas pengeringan seperti di Lampung Barat, Suwo.
1: Nah, satu program prioritas dari Pak Gubernur untuk bisa menjadikan Lampung swasembada pupuk dan kita bisa realisasikan mewujudkan apa yang jadi cita-cita negara kita, salah satunya hilirisasi. Nah, ini adalah komitmen kita, komitmen Pak Gub untuk bisa menghilirisasi komoditas-komoditas pertanian salah satunya dengan menyediakan dryer-dryer.
2: Menurutnya, dryer tersebut tidak hanya untuk padi, tetapi juga membantu pengeringan komoditas lain seperti jagung dan kakao. Dengan adanya alat tersebut, diharapkan petani dapat menyimpan hasil panen lebih lama dan menjualnya dengan harga yang lebih menguntungkan. Dia juga menegaskan hilirisasi pertanian di Lampung harus diperkuat agar nilai tambah hasil pertanian dinikmati oleh petani lokal. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Sejumlah komoditas unggulan Kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Munadi menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan, seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munadi menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil.
2: Luar biasa nilai tanam yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menau kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
1: Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam menyediakan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil dan juga menengah di Kabupaten Kerinci. Dengan masuknya produk lokal ke program hilirisasi, ketergantungan ekonomi daerah terhadap penjualan bahan baku mentah diharapkan dapat segera teratasi. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait upaya Pemda dan mendorong hilirisasi pertanian yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Menurut aku ya Bang, upaya pemerintah daerah untuk mendorong hilirisasi ini bagusnya lah, apalagi di Kabupaten Bangka. Hasil pertanian dan perkebunan kita kan cukup banyak, cak lada, kelapa, nanas, dan yang lainnya. Jangan sampai hasilnya cuma dijual mentah bae, karena kalau diolah lagi kan nilai jualnya pacak lebih tinggi. Jadi petani juga bisa dapat hasil lebih baik. Yo, harapan aku, pemerintah jangan cuma bantu dari segi bibit atau alat bae, tapi juga dibantu soal pemasaran dan pengolahannya, biar hasil pertanian dari Bangka ini bisa lebih dikenal lah, dan masyarakatnya juga bisa merasakan manfaatnya.
2: Kalau menurut saya pribadi, hilirisasi pertanian ini bagus. Jadi hasil pertanian masyarakat itu nggak cuma bahan mentah doang yang dijual ke pasar, tapi bisa diolah lagi jadi produk jadi gitu, dan nilai tambahnya kan, nilai jualnya kan jadi bertambah gitu kan. Cuma memang pemerintah tetap harus bisa mendampingi masyarakat nih. Jadi bukan cuma dalam produksinya, tapi juga dalam pengelolaannya dan juga pemasarannya.
3: Menurut saya, upaya pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi pertanian ini adalah dengan pemerintah daerah itu sebagai regulator, di mana pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan perda tentang komoditi unggulan di daerahnya, seperti perda tentang tata niaga atau tata kelola kelapa sawit, di mana di Bangka Belitung ini kan sangat banyak ya kelapa sawit. Di samping itu juga pemerintah ini sebagai fasilitator infrastruktur, di mana pemerintah daerah memfasilitasi dari panen, gudang penyimpanannya, pengolahannya, serta infrastruktur jalannya.
4: Ya, sebagai pembeli saya pasti dukung banget lah ya dengan program ini. Bangga juga ya kalau ada produk olahan lokal yang keren. Tapi kalau bisa sih kualitasnya harus dijaga dan harganya tuh masuk akal lah. Jangan karena label produk lokal harganya malah dibikin mahal banget. Kalau kualitasnya bersaing dan harga terjangkau, ya kita pasti pilih produk daerah sendiri lah. Bagus banget sih program pemerintah ini untuk hilirisasi.
0: Dari Sungai Liat kita selanjutnya menuju RRI SP Belitung.

0: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan di Desa Baru, Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Kadang nyuri-nyuri gitu, kadang-kadang ada seminggu, sebulan ada 2 kali, ada 3 kali gitu misalkan.
2: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan tradisional di Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak Juni 2026 dan berdampak pada pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan di laut. Salah satu nelayan Desa Baru, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Ade, mengatakan sejak kondisi cuaca memburuk, dirinya tidak dapat rutin melaut. Ia pun hanya turun ke laut ketika kondisi cuaca dinilai memungkinkan. Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas melaut hanya dilakukan beberapa kali saja. Pada bulan ini pun ia mengaku baru sekitar 2 hingga 3 kali turun ke laut dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca.
1: Nah, ginilah ngerawat kendaraannya, kayak mesinnya gitu, kayak perutnya gitu, dari kontrol ada patah mata gini pas, wah gelombangnya tinggi, anginnya kencang, kena pula arus deras, jadi kendalanya disitulah, cepat-cepat teduh pula lah ya, sedang bisa ngelaut lagi gitu, cepat-cepat bisa ngelaut lagi gitu, biar tak lama gitu nunggu itunya, nunggu kata orang itulah pecakliknya lah.
2: Minimnya aktivitas melaut juga berdampak terhadap pendapatan. Ade mengatakan ketika tidak dapat melaut, dirinya hanya menunggu hingga kondisi cuaca kembali memungkinkan. Ade pun berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga nelayan dapat kembali menjalankan aktivitas melaut secara normal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari SP Belitung kita menuju RRI SP Waikanan.

0: Kawasan transmigrasi Wai Tuba di Kabupaten Wai Kanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi warga transmigran dan menjadi ikon baru ketahanan pangan daerah. Berikut bersama reporter Teddy Herianto dari RRI SP Wai Kanan.
1: Kawasan transmigrasi Wai Tuba di Kabupaten Wai Kanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele. Sebanyak 30 warga yang berasal dari Kampung Ramsai, Bandar Sari, dan Sumamukti mengikuti pelatihan hilirisasi produk guna menyulap potensi perikanan lokal menjadi aneka makanan bernilai ekonomi tinggi. Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali keterampilan mengolah ikan lele menjadi berbagai produk turunan yang diminati pasar. Pemilihan komoditas ini didasari oleh tingginya permintaan sekaligus melimpahnya potensi lele di ketiga kampung asal peserta. Lebih dari sekadar kelas memasak, pelatihan ini menekankan pada optimalisasi pemanfaatan ikan lele agar meminimalisasi sisa terbuang sehingga margin keuntungan ekonomi yang dihasilkan masyarakat bisa semakin besar. Beberapa produk olahan bernilai tambah yang berhasil diciptakan oleh peserta antara lain kerupuk lele, nugget, bakso, sempol, abon, dan rengginang. Dampak nyata dari pelatihan ini pun langsung terlihat. Para peserta tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi juga telah membangun fondasi usaha yang legal. Saat ini, sebanyak 3 nomor induk berusaha atau NIB milik peserta telah resmi terbit, sementara 3 legalitas, pangan industri rumah tangga, dan sertifikat halal tengah dalam proses pengurusan. Kepala Kampung Ramsai, Hendrik Purnama Resma, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Transmigrasi, khususnya Balai Pelatihan Transmigrasi Pekan Baru yang menaungi wilayah Sumatera atas terselenggaranya program tersebut. Hendrik menambahkan, keunggulan dari program Balai Pelatihan Pekanbaru ini adalah pendampingan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Peserta diedukasi mengenai nilai gizi, cara pengolahan yang higienis, hingga diberikan kemudahan serta pengawalan dalam mengurus izin usaha seperti NIB. Tidak berhenti pada perizinan, target selanjutnya yang akan dicapai oleh kelompok penerima pelatihan adalah ekspansi pasar. Pemerintah kampung dan pihak penyelenggara tengah menyiapkan strategi pemasaran berbasis digitalisasi.
2: Dengan adanya program hilirisasi produk ini, yang pertama adalah menambah satu pengalaman sekaligus menambah modal bagi pelaku UMKM, khususnya masyarakat transmigrasi, di dalam memberikan nilai tambah produk ataupun hasil pertanian, peternakan, perikanan di dalam peningkatan pendapatan. Yang kedua kalinya tentunya di dalam hal ini juga Balai Pelatihan Pekanbaru memberikan akses ataupun kemudahan di dalam pengurusan izin sehingga mereka yang menerima pelatihan ini akan dikawal dan mulai mengetahui nilai ataupun gizi, kemudian cara pengolahannya, kemudian diberikan juga kemudahan dalam izin ataupun berusaha NIB dan sebagainya. Selain pelatihan ada di Kampung Ramsai, juga memberikan warna atau memberikan penambahan ilmu bagi warga masyarakat Kampung Ramsai.
1: Inilah wujud hilirisasi yang sesungguhnya di tingkat kampung. Dari ikan menjadi aneka produk, dari sisa menjadi manfaat, dari potensi menjadi nilai ekonomi, dan dari keterampilan lahir sebuah kemandirian. Pelatihan tatap muka memang telah usai, namun denyut produksi, kreativitas, dan peluang usaha masyarakat Wai Tuba baru saja dimulai. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan seluruh instansi terkait meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama memutus mata rantai peredaran narkoba. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang menjadi sasaran pemasaran jaringan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Selatan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Kepala BNNP Sumatera Selatan, Hisar Sialagan, mengatakan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang sangat diincar bandar narkotika sebagai pasar. Menurutnya, kewaspadaan masyarakat penting untuk mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba.
2: Dari ini kami bisa sampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan sasaran pemasaran yang sangat diincar oleh bandar narkotika. Kita harapkan masyarakat selalu waspada dan perang ini tidak akan pernah selesai. Bersama-sama masyarakat kita perangi narkoba dengan semua instansi terkait.
1: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat bersama seluruh instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kewaspadaan serta peran aktif masyarakat dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Sumatera Selatan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat 179 kejadian kebakaran hingga pertengahan September 2026. Dengan kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak mencapai 84 kejadian. Berikut Sri Wahyuni dari Jambi melaporkan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat sebanyak 179 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan total kejadian kebakaran pada 3 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan dari jumlah tersebut, kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak dengan jumlah 84 kejadian. Disusul kebakaran gardu listrik sebanyak 48 kejadian, tempat pembuangan sampah 31 kejadian, dan kebakaran bangunan sebanyak 21 kejadian. Mustari menjelaskan kebakaran lahan menjadi perhatian karena kondisi lahan yang kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. Namun, sebagian besar kebakaran lahan di Kota Jambi dapat segera ditangani karena petugas langsung diterjunkan setelah menerima laporan masyarakat. Menurutnya, Damkar juga mengerahkan armada dari sejumlah pos pemadam untuk mempercepat penanganan dan mendapatkan dukungan dari markas komando apabila kebakaran membutuhkan tambahan personil maupun armada.
2: Lahan itu di tahun ini yang paling banyak sekali, kebakaran lahan. Tapi lahannya memang tidak terlalu meluas atau apa, kita langsung segera memprotek sampai ke lokasi sehingga tidak ada penyebaran ke area yang lainnya. Nah, lahan ini memang apa yang disampaikan dengan BMKG, memang Kota Jambi syukur alhamdulillah kita juga ada beberapa pos yang cepat kita langsung penanganan apabila masyarakat memberikan informasi terjadinya kebakaran.
1: Mustari menambahkan Damkar Kota Jambi memprioritaskan penanganan kebakaran lahan yang berada di dekat pemukiman warga, sementara kebakaran lahan yang berada jauh dari jangkauan pemukiman menjadi kewenangan Satuan Tugas Karhutla yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Polres KAU rilis capaian Satreskrim Narkoba hingga Satlantas. Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan berikut melaporkan.
1: Pers rilis capaian pengungkapan kasus hukum di wilayah hukum Polres Kaur. Agenda yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin bersama pejabat utama Polres ini memaparkan keberhasilan penindakan dari Satreskrim, Satres Narkoba hingga Satlantas. Dalam jajaran Satreskrim, polisian berhasil membongkar 5 kasus kejahatan konvensional yang meliputi pencurian spesialis rumah dan toko, pengeroyokan, serta penganiayaan. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan perlindungan dan penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 pengedar berinisial HS dan PU beserta barang bukti 13 paket sabu di Desa Pahlawan Ratu. Wiwin menambahkan bahwa pengungkapan kasus narkotika tersebut akan terus dikembangkan guna menelusuri jaringan pengedar lainnya.
2: MAF umur 18 tahun, korban Kasdianto dengan modus memukul secara bersama-sama menggunakan pecahan kaca. Pasal yang diterapkan 6262 dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Barang bukti ini ada sepeda motor.
1: Lebih lanjut, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menambahkan di sektor lalu lintas, Satlantas menindak tegas 8 unit sepeda motor berkenal pot brong guna merespon aspirasi anggota DPR Kaur terkait keluhan kebisingan kendaraan. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos kamling guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan di lingkungan permukiman. Partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan dinilai sangat membantu tugas kepolisian demi mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Peringat dari RRI Bintuhan, selanjutnya kita menuju RRI Bengkulu.

0: Tuhan. Berikut wawancara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang Insinyur Taufik mengenai hilirisasi kopi di daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisri Mustafa.
1: UMKM daerah, Dinas Pertanian ada melakukan pembinaan nggak dari UMKM?
2: Oke, baik. Jadi secara teknis ya, tugas Dinas Pertanian itu sebenarnya di hulu. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, produktivitas atau hasil kopi di masyarakat. Itu fokus utamanya di sana. Namun demikian tidak terlepas kemungkinan kita juga melakukan pembinaan di hilirnya. Hilirnya para pelaku UMKM, di Kepahyang untuk bisa meningkatkan nilai tambah terkait dengan produksi kopi di Kepahyang.
1: Ini kita menampilkan display beberapa produk binaan kita, Pak. Ada berapa sih, Pak, yang kita bina?
2: Ya, jadi kita kalau binaan untuk UMKM, karena gini, kalau UMKM itu sebenarnya kan pembinaan terpadu. Bukan hanya kita, Dinas Pertanian, stakeholder yang lain juga melakukan hal yang sama. Apakah itu dari Perindak, apakah itu dari Bank Indonesia, atau mungkin stakeholder yang lain. Namun secara khusus memang kita lebih dari 30 kelompok tani ya yang sekarang juga melakukan usaha dalam bentuk UMKM, kita lakukan pembinaan. Itu makanya secara ini kita tampilkan juga beberapa produk yang menjadi binaan kita.
1: Artinya kita mendorong petani atau pelaku usaha di daerah untuk lebih meningkatkan produk lokalnya menjadi produk yang sudah jadi sehingga meningkatkan nilai jualnya, Pak.
2: Ya, kita dua sisi. Satu sisi kita target kita bagaimana kita bisa meningkatkan produksi. Kalau kita bicara peningkatan produksi, maka kita akan bicara masalah produktivitas dan kita akan bicara masalah luas areal. Ya, itu terkait dengan produksi. Nah, kemudian dari produksi itu kita berharap ada nilai tambah. Nilai tambah dalam bentuk produk olahan. Olahan UMKM yang nanti secara teknis kami yakini dan memang betul bahwa itu akan meningkatkan nilai tambah. Sehingga pendapatan petani di samping dia dari hasil produksinya, dia juga dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil penjualan produk.
1: Pak, dalam satu tahun itu berapa sih, Pak, produksi kopi di Kepahyang?
2: Oh, jadi gini, saya bicara secara umum dulu bahwa luas lahan kopi Kepahyang ya, ini sekarang itu di angka 33.000 hektar. Ya. Nah, kemudian di pelaksanaannya kita ada masalah. Masalah kita adalah tingkat produktivitas hasil satuan hektarnya rendah. Kita masih di angka produktivitas kita itu di angka 650 kg per hektar. Jadi bisa kita kalikan 650 kali 3.000 hektar kita ketemu angka produksinya ya per tahun. Nah, sementara potensi peningkatan produksi itu terbuka lebar. Karena apa? Potensi produksi kopi itu bisa di atas 2 ton per hektar. Bisa di atas 2 ton per hektar. Itulah makanya pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang menjadikan kopi ini sebagai produk unggulan daerah utama. Karena memang lebih dari 50% masyarakat Kepahyang itu hidup atau berusaha di bidang perkebunan kopi. Itu makanya dalam pelaksanaannya banyak hal yang kami lakukan. Bagaimana kita bisa mendorong peningkatan produktivitas itu. Salah satunya, tahun ini ya kita mendapatkan alokasi 300 hektar bantuan replanting kopi. Permajaan dan replanting kopi. Juga tahun ini juga kita lakukan motivasi masyarakat tani atau melalui kelompok tani dengan kita lakukan lomba-lomba. Lomba-lomba dalam rangka kita mendorong masyarakat untuk membuka akses belajar. Ya, pada kelompok-kelompok yang secara teknis kita jadikan juara.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari Jumat 18 September 2026. Saya Rizka Medioktoria dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri, selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
3: Kenalin, ini namanya Lilo.
2: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
3: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
2: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
3: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
2: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
3: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
2: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
3: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
2: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
3: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
4: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, Jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu memperkuat peran Prabawa atau Praja Wibawa, pembina warga dengan menggandeng sumber daya manusia program PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan persoalan sosial yang ditemukan personel Prabawa di tingkat kelurahan, khususnya warga miskin, penyandang disabilitas, warga terlantar, lansia, hingga warga sakit yang belum mendapatkan bantuan sosial. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan kerjasama ini menjadi bagian dari kebaruan pelayanan Satpol PP melalui program Prabawa. Personil Prabawa tidak hanya menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, tapi juga dituntut mampu membangun komunikasi dan jaringan dengan berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Contohnya, Satpol PP Prabawa menemukan ada warga dalam keadaan miskin atau tidak mampu, keadaan difabel, keadaan terlantar atau sakit, namun kadang tidak mendapatkan bantuan sosial. Maka Prabawa bisa berupaya menjembatani, bisa ke lurah atau ke SDM PKH Kemensos. Nah, keberadaan Prabawa dan SDM PKH di setiap kelurahan ini menjadi peluang untuk membangun koordinasi yang lebih cepat. Personil Prabawa yang menemukan persoalan warga dapat langsung menghubungkan masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah tersebut. Kolaborasi tersebut dapat digunakan untuk menangani persoalan pendidikan, dan saat mencontohkan apabila personil Prabowo menemukan anak putus sekolah, kondisi tersebut dapat segera dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk mencari solusi. Selain membantu warga memperoleh akses bantuan sosial, Prabowo juga akan dilibatkan dalam upaya pencegahan persoalan sosial, termasuk memberikan edukasi mengenai risiko dari judi online. Dan pihak SDM PKH meminta dukungan Prabawa untuk membantu menyosialisasikan dampak judi online kepada masyarakat, baik penerima program Keluarga Harapan maupun warga lainnya. Untuk informasi tadi, lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke guys, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Selamat sore pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan petugas yang terlibat cekcok dengan seorang pemilik toko. Video tersebut diklaim sebagai kejadian ketika pemilik toko harian diperintahkan untuk menutup usahanya secara paksa oleh aparat TNI dan Polri karena lokasinya berdekatan dengan koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbyhoax.id, hasil penelusuran menggunakan reverse image search menunjukkan video tersebut merupakan rekaman lama yang telah beredar sejak Juli 2021. Video aslinya memperlihatkan petugas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang bersih tegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat melakukan penertiban terkait aturan COVID-19. Rekaman serupa pernah dimuat oleh Tribun Kaltim Official, Poi.it, dan Kompas.com Reporter on Location pada Juli 2021. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Bengkulu sore ini
7: bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
4: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
3: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat. Nih. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
3: Masa sih?
4: Iya. Perlu ya diupdate?
3: Iya dong. Nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya udah, pakai cara ini aja, ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai pemirsa, senang sekali saya Agnes Hambutani kembali menjumpai Anda di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Apalagi ini relate banget sama mungkin anak muda yang pengen merintis usaha atau masih mikir-mikir nih ya, kira-kira tahapan awalnya apa sih? Tipsnya apa sih? Apakah harus pakai modal yang gede atau gimana? Kita bakal sharing-sharing dan juga sudah hadir kedua narasumber yang bakal bagiin pengalamannya, tips-tipsnya, sharing-sharing buat kalian semua di rumah. Ada Muhammad Ihsan Sobari selaku Ketua Bidang 12 BPD HIPMI Bengkulu. Halo Bang Ihsan, gimana halo, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bangnya sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Pemirsa sehat ya? Sehat. Oke, dan juga ada Ibu Leni Helgiani selaku Kabid Koperasi dan juga UMKM. Halo Ibu Leni.
2: Halo Mbak Agnes.
0: Gimana kabarnya Ibu Leni?
2: Di rumah.
0: Halo ya. Juga. Sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin sebelum kita ngobrolin soal tema kita hari ini ya, modal nekat hasil hebat, kita pengen tahu dulu nih background dari kedua narasumber kita. Mungkin dari Bang Ihsan terlebih dahulu, boleh diceritain sedikit backgroundnya dan juga kegiatannya sebagai Ketua Bidang 12 ya BPD HIPMI Bengkulu.
1: Baik, terima kasih Mbak Agnes. Salam pemirsa semua. Jadi perkenalkan, saya Ihsan Sobari, biasa dipanggilnya Ihsan. Alhamdulillah diamanahkan di BPD HIPMI Bengkulu sebagai Ketua Bidang 12 yang bergerak di bidang investasi dan kerjasama antar daerah. Jadi background saya dari dulu emang bergerak di bidang usaha, pengusaha gitu Mbak. Jadi saya dari dulu dari emang lulus SMA, saya berparadigma bahwa saya tidak mau kerja. Saya mau memperkerjakan manusia. Nah dari situlah saya mulai berproses gitu, bertumbuh untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Karena kita menciptakan lapangan pekerjaan ini sangat susah gitu kan Mbak. Dan saya juga merasakan bagaimana saya berproses dulu dari SMA kelas 3 SMA, saya juga sekolah di SMA 5 dulu sama 5 Bengkulu. Bahwa perjuangan untuk kita mencari kerja itu sangat besar, apalagi di era sekarang ini, era kita inflasi gitu kan, kita harus dituntut bagaimana untuk bisa bertahan hidup dulu gitu kan, Mbak. Nah jadi fungsinya kita sebagai pengusaha ini bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan dulu saya jangan melihat saya yang sekarang gitu kan, perjalanan saya situ udah hampir 10 tahun untuk membangun personal branding saya. Itu jatuh bangunnya saya dulu sebelum saya bergabung di HIPMI itu seperti apa, itu sudah panjang banget. Dan alhamdulillah emang proses itu tidak ada yang enak gitu ya teman-teman semua, pemirsa yang ada di rumah, bahwa sebuah proses itu kita jangan banyak protes gitu kan, kita jalanin aja dulu gitu kan sampai itu beres gitu kan. Nah setelah itu sudah proses kita perjalani dengan baik, mudah-mudahan itu ya kita akan mendapatkan hasil kesuksesan gitu kan. Itu sih Mbak untuk background saya di dunia usaha ini. Dan saat ini saya bergerak di bidang konveksi gitu, di PT Berkah Konveksi Indonesia saya selaku direkturnya gitu kan. Itu baru berjalan setengah tahun saya memimpin konveksi dan alhamdulillah gebrakan-gebrakan yang kami lewati itu sudah lumayan banyak. Kita sudah bekerja sama dengan instansi pemerintah juga di Provinsi Bengkulu, di Dinas Pertanian, terus juga kita sudah di organisasi-organisasi OKP, itu sudah kita bekerja sama. Dan alhamdulillah itu kita memperlihatkan gitu, kita memperlihatkan kualitasnya tapi kita bukan kuantitasnya. Itu sih Mbak untuk background saya sendiri.
0: Kalau orang kan kalau mulai merintis usaha tuh taunya suksesnya dulu ya, padahal sebenarnya di balik itu perjalanannya kan panjang banget gitu.
2: Yang nampak yang enaknya aja.
1: Iya, orang nggak tahu kan susahnya.
0: Orang nggak tahu susahnya gitu ya. Kalau Ibu Leni sendiri gimana Bu? Boleh diceritain backgroundnya sampai bisa jadi kabid ya, koperasi dan juga UMKM.
2: Mbak Agnes, pemirsa yang ada di rumah, perkenalkan nama saya Herliani, biasa dipanggil Leni. Saya dari 2023 itu tepatnya bulan September per tanggal 13 itu diamanahkan di Dinas Koperasi sebagai Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro. Jadi usaha mikro, bukan yang kecil tapi yang mikro. Yang mikro. Sebelumnya juga saya di Dinas Kominfo itu sebagai Kabid Kabid E-Government. E-Government, dan sebelumnya juga sebelumnya saya di perencanaan, saya biasa itu 7 tahun di keuangan gitu. Jadi saya memang dari 2010 diangkat udah langsung pengelolaan keuangan, terus di udah pindah-pindah nih, udah berapa OPD gitu kan. Ada beberapa OPD dan sampai terakhir kemarin saya diminta untuk mengabdi menjadi pelayan UMKM, usaha mikro ya, yang ada di Kota Bengkulu. Tentu saya sangat menikmati pekerjaan ini karena saya bisa berhubungan langsung dengan masyarakat. Saya menganggap pekerjaan ini pengabdian gitu, mengabdi ke masyarakat, dekat dengan masyarakat itu menyenangkan. Ternyata kalau sebelumnya saya sibuk mengurus antar ASN, antar OPD, kalau ini saya lebih ke turun ke masyarakat, antar stakeholder yang di luar dari Pemda Kota. Tentunya saya sangat senang gitu, bisa
0: berarti sebelum
2: mencintai pekerjaan lah di sini gitu.
0: Ada juga pekerjaan lainnya ya sebelum sampai ke sini gitu ya.
2: Ya.
0: Makanya kalau kata orang tuh cari kerjaan tuh yang kita gemari, yang kita sukai gitu kan. Jadi enggak terasa berat gitu ya.
2: Benar.
0: Ngomong-ngomong soal tema nih ya, modal nekat hasil hebat. Kira-kira modal nekat tuh nekat yang seperti apa sih? Dalam artian apa? Nekat dalam arti modalnya kecil kah? Nekat dalam arti enggak ada basic pebisnis kah sebelumnya atau seperti apa, Bang Ihsan boleh?
1: Oh, baik. Kalau definisi saya terkait dengan modal nekat, modal nekat ini apalagi dengan background saya pengusaha, ini modal pengusaha itu bukan hanya nekatnya aja, Mbak. Modal usaha ini ada modal yakin, terus modal knowledge gitu, terus juga modal uang gitu kan. Nah, jadi jangan diartikan bahwa modal nekat ini kita tumbur menumbur, itu pasti juga ada, tapi kita harus tahu juga apa dasar utama kita untuk masuk ke dunia bisnis itu gitu kan. Yang pasti pertama kita harus tahu tata cara bagaimana kita merekrut klien gitu kan. Apalagi saya basically juga emang di marketing dulu kan, saya udah beberapa di instansi bekerja. Kita untuk bersosialisasi, silaturahmi gitu kan, silaturahmi itu membawa rezeki gitu kan.
0: Benar.
1: Nah, dari modal nekat ini kita kan lambat laun kita akan menemukan apa sih timing point utamanya gitu kan. Nah, dengan modal nekat ini udah kita terus berusaha, terus pelan-pelan, dan akhirnya nanti endingnya apa? Kita mendapatkan hasil yang hebat tadi, Mbak, gitu kan. Nah, modal nekat ini kita harus di, apalagi anak-anak muda gitu kan, modal-modal anak ya ambisius gitu kan.
0: Bener.
1: Ambisi untuk bagaimana kita memperjuangkan sesuatu, sesuatu yang kita inginkan harus dapat gitu kan. Nah, tadi modalnya harus nekat juga dulu gitu kan. Dan modal nekat ini harus ada pondasi utamanya tadi, ilmu-ilmunya gitu kan. Nggak mungkin kita nekat ketemu klien, misalkan klien bos yang misalkan ada proyek 100 juta. Kita nekat tapi kita diam, kita pun nggak dapat hasil yang hebat gitu kan. Tapi kalau kita sudah memiliki modal utamanya, modal utama berbisnis, setidaknya kita tahu bagaimana kita berinteraksi dengan orang gitu kan. Karena kita ini kan makhluk sosial, makhluk yang untuk berinteraksi sesama orang gitu kan. Nah, dengan kita interaksi nanti akan timbul kolaborasi gitu kan. Itu sih, Mbak, definisi saya dengan tema modal nekat ini keren banget. Saya juga sudah mengalami gitu kan. Dari saya memang audiensi dengan anggota DPR RI dulu di saat kuliah, tapi itu saya nggak punya ilmu apa-apa, tapi setidaknya sudah punya dasarnya dulu. Nah, kalau sudah punya dasar ilmu kita untuk bersosialisasi, dan yang terpenting tadi attitude dan etika kita, adab dengan sesama orang.
0: Benar.
1: Kalau etika kita sudah bagus, adab kita sudah bagus, trust orang, klien kita itu secara tidak langsung untuk menginvestnya nanti, itu sudah tidak perlu, oh ini lu siapa sih gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah, itu sih, Mbak, untuk
0: yang paling penting ya, Bang,
1: paling
0: ya.
1: Paling penting banget.
0: Kalau dari versi Ibu Reni sendiri gimana nih, Bu?
2: Kalau nekat itu kan bisa diartikan berani. Nekat juga bisa diartikan dengan gigih. Jadi keberanian kita untuk memulai usaha. Nah, keberanian ini banyak orang idealnya sih berani dan modal. Tapi kan tidak semua orang punya modal, tapi punya keberanian. Orang yang sudah punya modal belum tentu juga punya keberanian. Jadi nekat ini kalau untuk orang yang sudah berani tapi belum punya modal tentu akan punya triknya tersendiri. Sedangkan orang yang sudah punya modal tapi belum berani ada juga simulasinya atau triknya juga gitu. Nama saya bagaimana membangun keberanian atau nekatnya gini dibangun dulu gitu. Biar hasilnya nanti hebat gitu.
0: Modal nekat versi orang tuh beda-beda ya.
2: Beda-beda. Jadi nekat itu bukan berarti gegabah gitu. Yang bagusnya ya, nekat bukan berarti gegabah, tapi nekat itu kita harus punya perencanaan, kita harus punya program agar hasilnya tidak gimana ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu.
0: Apalagi anak-anak muda ya, yang kalau zaman COVID dulu tuh mulai merintis usaha rumahan gitu kan, entah itu dari makanan gitu kan dan sebagainya. Mereka juga kan mulai apa ya, promosi di bidang sosmed gitu ya. Tapi apakah mereka itu juga memikirkan peluang pasarnya? Karena kan kita kan kalau berbisnis itu kan harus tahu pasarnya dulu ya, pasarnya untuk siapa nih, misalnya yang suka makanan manis atau memang menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu kan juga harus dipikirkan ya Bang Isan ya. Kalau dari pengalaman Bang Isan sendiri seperti apa nih Bang?
1: Pengalaman
0: berbisnis
1: ya. Oh, berbisnis, iya. Baik. Kalau untuk pengalaman berbisnis, yang pertama yang saya lakukan emang kita harus menentukan pasarnya, tadi kata Mbak Agnes gitu kan. Bagaimana kita, siapa nih target pasar kita duluan gitu kan, kita akumulasikan dulu nih. Misalkan target pasar saya misalkan di konveksi ini, saya fokusnya di internal dulu, karena kita bekerja sama dengan pihak-pihak lembaga yayasan gitu kan. Nah kita memang targetnya fokus di internal dulu. Nah nanti setelah sudah misalkan di internal sudah clear, sudah beres, nah baru kita memikirkan ke depan lagi strateginya seperti apa gitu. Apakah misalkan di konveksi ini ada buy order. Nah buy order ini tadi kita kerjasama dengan eksternalnya. Misalkan organisasi apa nih yang bisa kita kerjasamain gitu kan, ataukah PDH-nya, ataukah kaosnya gitu kan. Nah itu mungkin strategi untuk awal, untuk kita pengalaman saya berbisnis gitu kan. Mbak, kita tahu target pasar, terus value dari usaha kita itu apa, ya kita itu kita pasarkan dengan orang-orang. Karena kalau sudah kita punya kualitas, kita bersaing dengan kompetitor di luar, kita tidak takut gitu kan. Jadi kompetitor nanti kita untuk menjadikan partner kita nanti ke depan. Itu sih Mbak untuk pengalaman saya.
0: Kalau pengalaman Abang dulu kan, kata Abang dari SMA ya?
1: Dari SMA.
0: Itu jualan apa waktu itu?
1: Saya pertama kali jualan baju.
0: Emang jualan
1: sih,
0: baju.
1: Jualan baju. Emang basically saya itu emang suka fashion sih saya orangnya gitu kan. Dan alhamdulillah juga saya juga selain di BPD HIPI ini juga saya selaku ketua ekonomi kreatif gitu, Gekraf. Emang dibawa langsung dari Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Iya. Nah, jadi ya itu saya tadi, kita melakukan usaha itu secara hobi kita. Dengan hobi kita ya otomatis menjalankan usaha itu ya welcome enjoy gitu kan. Pasti beban ada. Bener. Tapi kan beban itu kalau bisa kita minimalisir.
0: Mungkin boleh ceritain ada kegagalan yang pernah dirasakan ketika mulai berbisnis. Mungkin dari Bu Leni juga bisa ngasih sarannya nanti ya Bu Leni.
1: Baik, dulu saya kalau untuk pengalaman terburuk saya di usaha itu, saya sudah sempat bangkrut. Itu sudah sangat, ya saya mengapresiasi bangkrut. Jadi saya dulu juga punya usaha kuliner, itu Foodpedia. Nah itu punya saya dulu, bangkrut itu Mbak. Saya berjalan 3 tahun. Karena itu tadi, saya setelah kuliah belum tahu ilmu, saya gerasa modal nekat tadi gitu kan. Modal emang saya belajar banget di dunia bisnis itu pas di saat saya eksekusi gitu kan. Saya itu emang gak suka orang-orang teori-teori itu, udahlah saya pengen ya aksi tep. Nah kita harus ada hasil yang hebat, kita harus terukur juga gitu. Nah itu terus sudah sempat bangkrut, ditipu oleh kawan sendiri, partner bisnis itu udah sering banget. Nah disitulah mulai saya membangun dan lebih hati-hati lagi untuk memilih bagaimana partner bisnis, untuk mengembangkan usaha lebih besar. Itu sih saya terbangun dari pengalaman saya. Iya, itu sih.
0: Pengalaman terbaik ya.
1: Pengalaman terbaik tadi.
0: Pengaruh banget itu. Ibu Leni mungkin ada cerita dari teman-temannya atau mungkin dari dinas koperasi sendiri ya terkait dengan pembinaan para UMKM.
2: Kalau saya untuk UMKM ini pernah saya mendampingi suami juga buka usaha. Mungkin ini distro pertama ya di Bengkulu itu distro Flow dulu. Jadi saya bisa menemani di situ juga, saya bisa ngelihat. Jadi bagaimana yang kita lakukan agar usaha ini tetap eksis gitu. Memang pada saat itu kita kan belum ada mall ya Pak Mas, jadi belum ada mall, persaingan itu masih minim sekali, apalagi kita di serpot pertama, wah sangat menjanjikan. Kita ada trik-triknya juga, memang kita itu harus menjaga konsumen kita, pelayanan kita, kepercayaan kita, menjaga kepercayaan konsumen ke kita gitu. Jadi kita juga tetap setiap yang berkunjung itu tulis tuh nama, nomor handphone. Kalau dulu kan media sosialnya kan belum seperti saat ini ya, belum punya TikTok, YouTube, itu masih ya enggak gitu-gitu amat gitu. Nah cuma kita baru masa ada BlackBerry gitu ya. BB kayak dulu ya, belum ada yang Android kayak sekarang ya, Nokia zaman dulu ya. Jadi kita catat nih apa nama-nama konsumen, nomor handphone mereka. Terus hari ini barang masuk, oh ya bro, hari ini barang udah masuk nih, teman-teman silakan mau dilihat, atau ada yang ini, ada yang mungkin sesuai dengan pesanan nanti, mereka pengennya apa gitu. Jadi kita sangat menjaga itu. Jadi memang pelayanan dan menjaga kepercayaan konsumen itu penting.
0: Waduh, berarti sebelum dulu ada sosmed door to door banget ya?
2: Iya.
0: Hubungi satu-satu berarti
2: iya,
0: ya.
2: Iya, benar. Teman-teman, oh iya, teman-teman ini barangnya udah nyampe gitu. Iya, tapi iya. Alhamdulillah saat itu ya menurut saya sangat ini ya, sangat menjanjikan, menjanjikan gitu ya. Iya. Cuma kan namanya usaha roda berputar. Mungkin rezekinya sekarang di sini. Cuma kalau saat dulu suami saya dan teman-teman juga kan memang fokusnya di distro. Kalau sekarang suami saya juga ada, sudah di Kemenkes dan saya juga sudah di dinas, memang jadi nggak bisa manage. Okay. Jadi kan kita nggak bisa ya, harus lepas-lepas aja sama karyawan ya, kan
0: ya. Tidak
2: tetap harus dipantau, dipantau, tapi kami tidak punya waktu itu karena saya juga punya kesibukan sendiri, kan sudah punya baby gitu. Dua, jadi kan memang harus ya, lebih fokus gitu.
0: Ya. Berarti emang dua-duanya ada basic bisnis semua nih. Oke, kita break dulu, nanti akan kita bahas lagi tema kita di hari ini. Tetap bersama kami di podcast Buka Sebar.

0: Balik lagi bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Oke, mungkin dari Bang Ihsan sendiri ya, selaku Ketua Bidang 12 BPD HIPMI Bengkulu, ada nggak sih bantuan HIPMI buat anak muda yang baru merintis nih, atau baru pengen mulai usaha?
1: Baik, untuk di HIPMI sendiri, bantuan untuk anak muda itu kita, yang pertama adalah kita merekrut dulu anak-anak muda. Nah, setelah mereka direkrut di menjadi anggota dari BPD HIPMI, kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihannya itu sangat banyak banget. Ada pelatihan personal branding, pelatihan digital marketing, terus pelatihan UMKM. Nah, ini kita semua kita kumpulkan. Nah, itu nanti bentuk apresiasi dan dukungan dari BPD HIPMI sendiri. Nah, nanti kalau misalkan nanti anak mudanya ini emang berpotensi untuk kita support misalkan pembiayaan atau dana, nah itu kita bakal support juga, kita kerjasamakan nanti dengan stakeholder lainnya, misalkan ada pengusaha-pengusaha lain ataupun juga dengan pemerintahan ya Bu. Jadi HIPMI sendiri ini adalah mitra strategisnya pemerintah untuk saat ini gitu kan Mbak. Nah, jadi anak-anak muda itu tidak hanya dia ikut bergabung gabung-gabung aja, jadi terus kita akan kita bina gitu Mbak, untuk menjadi seorang entrepreneur muda gitu kan. Apalagi sekarang udah saatnya panggung utama di dunia pemerintahan, dunia politik, itu anak-anak muda harus sudah mengambil panggung gitu. Dan itu kita akan memberikan panggung sebesar-besarnya untuk anak muda untuk bisa merealisasikan apa potensi-potensi yang bisa mereka lakukan untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Itu sih Mbak untuk bentuk kontribusi dari HIPMI terkait untuk anak-anak muda ke depannya. Itu sih.
0: Berarti dibina dalam segi personal branding dan juga digital marketing tadi ya,
1: Bang. Digital marketing, terus UMKM dan lain sebagainya itu. Itu sangat banyak banget potensi-potensi untuk kita bergabung di HIPMI. Jujur, saya pertama kali gabung di HIPMI itu saya merasakan insecure gitu, Mbak. Kenapa saya insecure? Saya melihat, wah, ini dalam-dalamnya orang-orang udah di atas saya gitu, pengalaman banget. Yang labanya udah miliaran atau ratusan juta gitu. Tapi saya tadi kita modal nekat, yakin kita pede, punya kualitas juga, ya udah kita bergabung, kita bersosialisasi. Yang terpenting tadi attitude dan etika sih Mbak, itu yang pertama untuk kita dimanapun kita berada sih.
0: Oke, kalau anak muda yang benar-benar baru merintis dan juga modalnya tipis banget, kira-kira dari HIPMI sendiri ada supportnya kah atau gimana?
1: Ya tadi supportnya kita aja gabung dulu.
0: Aja gabung dulu pokoknya ya.
1: Sudah gabung, nah nanti dia bisa berkomunikasi sendiri. Nanti kan akan dengan komunikasi yang baik itu tercipta kolaborasi. Kita emang kita wadahin lah kita untuk ekosistem di dalam HIPMI ini untuk tadi mendorong anak-anak muda ini untuk bisa belajar berbisnis. Kita
0: berarti
1: sama-sama belajar.
0: Gak perlu takut ya anak-anak ini ya, meskipun modalnya kecil, iya, gak ada basic di bidang sana misalnya.
1: Benar, Mbak.
0: Tetap dibimbing dari nol.
1: Iya, dibimbing dari nol sampai nanti kita berhasil. Itu udah banyak contoh gitu kan. Dan ini sekarang yang kebetulan membersamai Ketum juga, yang selalu mendampingi Ketum dimanapun berada, itu masih muda banget gitu kan. Dan itu dibina banget dengan Ketum. Jadi intinya jangan, kita gak usah malu-malu, gak usah gak pede. Yang penting kita punya kapasitas, kita maju, kita buktikan, ya otomatis orang akan melihat gitu kan. Apa sih kapasitas yang kamu punya? Nah ini Pak, ini.
0: Dan juga kayaknya tahan mental nih ya. Kita nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba bangkrut tengah jalan, ya udahlah nggak mau lagi gitu kan.
1: Iya, benar. Yang penting harus dibangun mentalnya juga, mental bajanya dulu.
0: Benar.
1: Kalau mental baja sudah terlatih, tadi mental baja itu tidak terbangun secara tiba-tiba. Mental itu terlatih ya tadi kita dari pengalaman. Jatuh bangun gimana itu sih.
0: Kalau boleh ini ada nggak mungkin program kece yang bisa yang udah jalan ya bagi pelaku UMKM sejauh ini?
2: Kalau dari pemerintah kota yang diwakil oleh Dinas Koperasi itu tentu banyak sekali program-program yang sudah kita laksanakan dalam rangka pengembangan UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Salah satunya seperti juga yang dilakukan HIPMI, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, peningkatan SDM para pelaku usaha baik yang baru maupun yang sudah lama itu. Misalnya contohnya itu bagaimana cara pengolahan ikan, itu yang terakhir 2024 ya. Kalau untuk 2025 karena kita efisiensi memang belum ada pelatihan-pelatihan, tapi kita tetap diikut sertakan. Seperti kemarin saya pernah diundang juga, itu dari mana ya lupa saya, bahwa kita tetap menjadi narasumber mendampingi mereka yang ingin membuka usaha baru gitu. Kalau kemarin itu yang peternak ayam yang ada di Rawamakmur, kita juga tetap melakukan pelatihan walaupun itu stakeholder yang ngadain, kita tetap mendukung, mensupport gitu ya. Kita tetap hadir di sana. Selain itu juga kita juga melakukan promosi baik di dalam maupun di luar dari provinsi Bengkulu, di dalam Bengkulu yaitu dengan adanya bazar-bazar gitu, pemasaran sekalian promosi kan, mempromosikan apa sih produk-produk yang ada di Kota Bengkulu atau UMKM yang ada di Bengkulu yang bisa kita jual, ini kita promosikan ini. Kita itu sudah untuk di luar maupun di dalam udah banyak sekali. Kalau di dalam ini juga kita pernah menyiapkan tempat usaha contohnya kayak sekarang ini ada di Berendo. Berendo Remaran itu kan sebenarnya aset pemerintah kota yang sebelumnya terbengkalai, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi tempat kuliner ya, salah satu ya tempat kuliner yang ada di Kota Bengkulu. Kalaupun anak-anak muda yang ingin sholat tetap bisa nongkrong di sana ya. Sekarang kan udah bisa ada malam-malam ada nyanyi-nyanyi juga yang kekinian lah Mbak. Pokoknya bisa mengundang kawan-kawan, bisa kayaknya kalau duduk di sana saya lebih aman ya kayaknya daripada di pantai, karena kalau di sana dekat dengan masjid. Ada yang mengingatkan kalau udah ada yang ramai gitu ya. Lebih asik juga karena bersih gitu. Nah, selain itu juga kita ada kegiatan kerjasama dengan stakeholder gitu. Kita mencari kerjasama ini seperti kita kerjasama dengan PLN, kerjasama dengan Pelindo, universitas, kita juga kerjasama dengan HIPMI ini juga nih, iya, salah satu.
0: Bentuk apa biasanya nih kalau dengan HIPMI ya?
2: Kegiatan bisa, kegiatan pelatihan gitu, apapun bisa kita laksanakan gitu. Selain itu juga apa ya, kita mencarikan bapak angkatnya dari UMKM yang ingin berdiri gitu. Nah, yang ingin berdiri mencarikan siapa sih yang bisa mendampingi dari perkembangan UMKM. Kalau sekarang kan banyak tuh UMKM kayaknya ada di bawah Bank BI, Bank BPD.
0: Benar gitu. Ya. Kalau sekarang ada nggak dari pengalaman Ibu sendiri nih ya sebagai Kabid Koperasi dan juga UMKM, tips simple nih untuk anak muda yang mungkin modalnya pas-pasan ya, seperti pertanyaan sama Bang Insa tadi, biar tetap bisa maju dan juga bukannya malah menyerah gitu di tengah jalan.
2: Baik Mbak Asnes dan pemirsa yang ada di rumah, tips simpelnya ya, bagi yang pengen usaha tapi pas-pasan banget, contoh mahasiswa ini, mahasiswa itu kan banyak yang pengen usaha, pengen punya penghasilan, pengen membantu keluarga lah ya. Benar. Mungkin karena kan biaya sekolah itu mahal, mereka itu tidak, kita idealnya memang punya modal, punya keberanian. Tapi kalau memang kita hanya punya keberanian, belum punya modal, silakan gunakan apa yang kita miliki. Misal, kita punya motor, berarti kan kita bisa untuk nge-grab gitu. Nah. Atau kita punya, kita ini cewek nih, pintar masak, kita punya alat dapurnya apa. Bisa sih membuat makanan nantinya dipasarkan gitu. Nah, jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada gitu. Jangan, oh karena aku mau buka usaha harus beli ini dulu. Nah, uangnya belum ada. Iya. Jadi gagal lagi. Nah, maksud saya kalau kawan-kawan yang ingin punya usaha, ya silakan dimulai dari apa yang kita miliki. Bukan harus menunggu lengkap dulu, harus ada semuanya dulu baru kita usaha. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus konsisten. Konsisten bahwa seperti hari ini misalnya kita membuat jajanan risol misalnya. Hari ini kita hanya karena modalnya tadi pas-pasan, namanya anak mahasiswa jajannya cuma berapa gitu kan. Jadi kita hanya bisa mampu membuat misalnya 5 buah butir 5 buah risol. Setiap hari enggak apa-apa, konsisten 5 itu aja dulu. Tapi kita tetap setiap hari konsisten, jangan hari ini jualan besok enggak. Jadi pas saat saya yang mau pesan, ternyata enggak, dia tuh enggak mau, enggak ada, enggak jualan tuh hari ini.
0: Apalagi mut-mutan.
2: Iya, mut-mutan ya. Padahal kita kan udah otomatis pelanggan kita akan berpindah ke orang lain. Mereka enggak suka hari ini ada besok enggak, karena di saat mereka selera, apalagi kita tadi kan udah gimana ya, rasa risolnya ini cocok di lidah mereka, tentu mereka mengharapkan pengennya yang seperti itu. Tapi kalau hari ini nggak jualan, besok nggak jualan lagi, tentu mereka akan mencari tempat lain yang bisa memenuhi hasrat mereka untuk belanja tadi. Yang ketiga juga kita harus terus belajar. Jadi kita koreksi, oh kalau tadi risolnya ini gimana sih, terlalu kurang garing, tapi terlalu banyak minyaknya atau gimana gitu. Tampilannya jelek atau packagingnya belum pas, itu akan terus dilakukan pembelajaran atau dievaluasi agar nanti kita akan setiap hari akan semakin baik dan semakin baik. Selain itu juga kita harus memanfaatkan gadget kita, karena itu promosi gratis gitu. Jadi promosi gratis itu bisa, kalau ibu rumah tangga itu kan nggak semua orang sekarang sudah pegang handphone, jadi kita itu bisa untuk Kalau kita ibu rumah tangga itu bisa kirim di grup grup RT,
0: status
2: bisa WA, ya status Facebook, IG gitu kan Mas. Jadi kita nggak perlu harus pasang apa yang di tepi-tepi jalan gitu, harus disiarkan di televisi. Sekarang orang kan nggak nonton lagi gitu. Biar orang lebih suka ke TikTok, WA, Facebook gitu. Nah, di sana kita bisa memanfaatkan apa namanya itu media-media yang gratis gitu. Selain itu juga kita kalau sudah konsisten dengan itu, kita ke depan mungkin akan mencari peluangan untuk misalnya penambahan modal itu gimana, pengembangan berikutnya. Yang penting konsisten, berani dulu.
0: Konsisten dan berani. Dan tadi juga kalau saya simak harus terima kritikan juga ya,
2: mungkin saran
0: juga dari teman-teman ya, masukkan
2: agar itu evaluasi tadi Mbak, kan? Dievaluasi tadi ya dengan
0: menyoroti bisnis yang sekarang juga kadang-kadang viral tuh ya. Misalnya lagi tren es kepal Milo semua kan. Tren risol mayo, risol mayo semua. Kalau misalnya ngikuti tren gitu sah-sah aja enggak sih? Atau gimana tuh, Bang Isan?
1: Sebenarnya sah-sah aja ya, Mbak. Mm-hmm. Tapi lebih baik kita pelajarin dulu nih, bisnis apa yang memang bisa berkesinambungan, yang bisa jangka panjang, menengah, pendek gitu kan. Kalau kita ngikutin tren itu ya tadi, trennya misalkan sudah habis juga pasar. Tapi kalau kita misalkan berbisnis sesuai kebutuhan, misalkan kita punya usaha kayak cewek skincare gitu kan. Itu kan kebutuhan. Gitu kan, enggak bakal habis. Dan pasarnya pasti ada terus, dan anak bayi pun pasti lahir terus. Dan itu misalkan anak cewek-cewek kan, skincare, itu kan kebutuhan. Itu bukan tren. Misalnya kayak makanan atau minuman, kopi pun. Dulu kayak misalkan aqua, itu kan disepelekan, apa sih air putih dijual gitu. Tapi kan sekarang sesuai kebutuhan.
0: Banyak
1: gitu.
0: Mereknya ya,
1: banyak bermacam-macam sekarang. Nah, jadi kita berbisnis itu tidak ada masalahnya sih sebenarnya mau kita ikutin tren atau tidak tren, tapi terpenting untuk bisnis itu tadi sesuai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Itu sih Mbak.
0: Kebutuhan konsumen jangka panjang.
1: Jangka panjang, menengah, pendek, itu harus kita perhatikan.
0: Dan semua juga terus berinovasi sepertinya ya Bang ya.
1: Pasti itu harus inovasi terus. Kalau kita nggak inovasi, kita kalah dengan zaman.
0: Benar.
1: Apalagi misalkan sekarang eranya udah era digitalisasi 5.0 gitu kan. Dengan misalkan kita contoh Pak Gub kita, Pak Wali Kota kita, itu memanfaatkan media untuk bagaimana bisa mempromosikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Benar. Misalkan wisata lokal, terus juga pariwisata kita gitu. Itu kan harus kita dorong, apalagi sebagai pengusaha ini kita sama-sama bekerja sama gitu kan, dengan mungkin dengan mitranya pemerintah. Kalau dengan tidak adanya stakeholder juga agak berat, terus dengan misalkan stakeholder tidak ada mitra dari pemerintah juga sangat berat. Makanya tadi kita perlunya adanya kolaborasi gitu.
0: Sejauh ini ada nggak Bang mungkin tantangan ya, apalagi kan ini kan HIPMI ini kan juga support ya dan juga membina anak-anak muda gitu. Tantangan sejauh ini apa?
1: Tantangan untuk ya tadi kita kan setiap orang itu pasti punya tantangan gitu, dan tantangan itu kan berbeda-beda. Nah mungkin di saat-saat ini tantangan terbesar kami tadi misalkan kayak ada di Provinsi Bengkulu itu Pelindo. Nah bagaimana kita untuk menyelesaikan pengerukan-pengerukan, nah, itu sebagai tantangan kita untuk bisa memfasilitasi semua antara stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya. Terus tantangannya anak muda ini yang pertama yang saya rasakan, dan saya juga memanage karyawan Gen Z, itu sangat emang berbeda dengan misalkan kelasnya zaman-zaman ibu gitu kan. Nah kalau anak-anak Gen Z ini gampang bosanan.
0: Gampang bosan
1: mereka ya. Terus gampang, ini saya ke depan pengen ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu tadi pintar-pintarnya kita membangun leadernya tadi. Nah antara leader dengan atasan dan bawahan itu harus seimbang gitu sih. Kalau prinsip saya di perusahaan, antara saya dan anak buah itu tidak ada sekat gitu kan. Jadi kita ya jadi welcome-welcome aja, kita ngobrol santai, gak usah kaku-kaku banget. Tapi kalau awal-awal emang kita setelan statue dulu gitu kan, gak mungkin kita SKSD sama orang gitu kan. Nah tapi kalau sudah dapat emosionalnya, itu ya bakal welcome semua gitu, setiap orang sih sebenarnya. Itu sih Mbak. Karena anak-anak Gen Z ini ya mau gak mau di era sekarang ini harus kuat dulu mentalnya. Mental sudah kuat, itu akan tumbuh yakin gitu.
0: Benar, kalau boleh ini mungkin juga dikasih saran nih Bu ya, seberapa penting sih, apalagi kan sekarang zaman digitalisasi ini ya, promosi lewat media sosial, seberapa pengaruh sih, apalagi kan ini kan promosi di media sosial ini bisa menjangkau konsumen ya.
2: Jadi Mbak Agnes dan pemirsa ada di rumah, untuk promosi melalui digital, karena udah zamannya digital, nggak konvensional lagi, itu sangat penting sekali. Karena apa? Kita harus berubah, kita harus mengikuti zaman yang sebelumnya konvensional, sekarang digital. Karena mengapa harus sangat penting? kalau konvensional itu kita punya keterbatasan. Waktu kita mungkin hanya 8 jam, selebihnya kita kan mau istirahat, ngurus keluarga, atau ngurus anak, atau banyaklah kegiatan kita ya. Sedangkan kalau kita digital itu, walaupun kita tidur lelap pun di tengah malam, jualan kita tetap eksis, tetap jalan, tetap bisa check out gitu ya. Tidur pun tetap bisa menghasilkan, maksud saya. Jadi itu memang sangat penting. Jangan saya sarankan untuk semua pelaku usaha itu harus mengikuti zaman, jangan ketinggalan. Karena kalau ketinggalan nggak mau ikutin zaman, ya udah tertinggal lah kita. Ya.
0: Harus mengikuti perkembangan zaman. Gitu, ya. Oke, ada pesannya Bu untuk pemirsa di rumah yang baru mulai berusaha atau merintis usaha atau sudah mulai berjalan tapi tiba-tiba terkendala di tengah jalan, boleh Ibu pesan-pesannya?
2: Untuk pemirsa yang ada di rumah, pesan saya agar tetap semangat, karena lebih baik capek-capek mengurus usaha sendiri daripada nyaman mengurus usaha orang lain. Karena kalau kita capek, hasilnya untuk kita, tapi kalau kita nyaman bekerja dengan orang lain, tentu hasilnya akan dinikmati oleh orang lain, bukan kita gitu. Kalau kita capek, ya nggak apa-apa, hari ini kita masih banyak keluhannya, lelahnya, besok hasilnya juga tetap kita yang menikmati. Kalau kita capek ngurusin usaha orang lain, ya orang lain yang menikmati. Besok-besok kita udah gak keluar, gak ditendang.
0: Oke, kalau Bang Ihsan, pasti saya menyang.
1: Salam pemirsa semua. Sedikit pesan dari kami. Jadilah pengusaha yang baik, yang berproses dan berprogres. Jangan banyak protes. Dan selesaikan sampai beres. Insya Allah akan menjadi pengusaha yang sukses dan tidak akan stres.
0: Waduh, terima kasih banyak Bang Ihsan dan juga Ibu Lening sudah sharing session dan juga pengalamannya ya. Dan juga semoga ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang baru mulai berusaha, juga merintis usahanya. Dan juga harapannya semoga semakin banyak juga pengusaha muda yang akan bermunculan nantinya. Karena dibina langsung ya sama Dinas Koperasi dan juga HIPMI. Terima kasih podcast kali ini untuk semua kru juga saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di podcast berikutnya.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu apa ya?

dominasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya itu dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.

0: genggam.
1: Pendengar, nama seseorang tidak hanya menjadi panggilan, tapi juga digunakan dalam berbagai dokumen dan layanan publik. Agar pencatatannya lebih tertib, pemerintah mengatur penulisan nama melalui Permendagri nomor 73 tahun 2022. Peraturan tersebut pendengar mengatur pencatatan nama pada kartu keluarga, KTP elektronik, kartu identitas anak, serta akta pencatatan sipil. Pendengar, ketentuan ini berlaku sejak 21 April 2022 dan menjadi pedoman bagi masyarakat serta petugas administrasi kependudukan. Nama yang dicatat sebaiknya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak menimbulkan banyak penafsiran. Jumlahnya paling banyak 60 huruf termasuk spasi, sedangkan susunannya dianjurkan terdiri atas sedikitnya dua kata. Meski terdapat ketentuan mengenai dua kata, masyarakat yang memiliki atau menghendaki nama satu kata tidak perlu langsung khawatir. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa nama satu kata masih dapat dicatat apabila pemohon tetap memilihnya setelah memperoleh penjelasan dari petugas. Penulisan nama menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan nama marga atau family, namun tidak boleh menggunakan angka serta tanda baca, sedangkan penyingkatan perlu dihindari pendengar agar tidak menimbulkan perbedaan pada dokumen lain. Gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada KK serta KTP elektronik sesuai ketentuan, namun gelar pendidikan keagamaan tidak dicantumkan dalam akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, dan juga kematian. Nama yang telah tercatat sebelum aturan ini berlaku tetap sah, sehingga masyarakat tidak diwajibkan menggantinya. Nah, jika Anda ingin mengubah nama, prosesnya memerlukan penetapan pengadilan negeri, sedangkan pembetulan dapat dilakukan berdasarkan dokumen autentik yang mendukung. Untuk informasi tadi juga bisa Anda baca kembali di portal beritanya RRI, rri.co.id. Dan siaran kita pendengar juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Kita beralih ke lagu-lagu Islami pendengar hingga nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 kilit akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Dari kisah ini, yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertobat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih

Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu Islami. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan beragam informasi untuk Bengkulu sore ini.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Perihal seseorang yang lebih banyak diam itu sering dianggap kurang percaya diri, pasif, atau tidak memiliki kemampuan memimpin. Padahal sikap tenang tidak selalu menunjukkan kelemahan karena setiap orang memiliki cara berbeda dan berpikir dan juga berinteraksi. Dalam tayangan berjudul The Power of Introvert, Susan Cain jelaskan bahwa lingkungan sosial cenderung lebih menghargai orang yang banyak berbicara dan mudah tampil. Kebiasaan tersebut membuat kemampuan orang introvert terkadang kurang terlihat, meskipun mereka memiliki gagasan yang tidak kalah berharga. Introvert berbeda dengan pemalu ya, karena keduanya tidak selalu muncul secara bersamaan. Orang introvert biasanya lebih nyaman dengan suasana tenang, membutuhkan waktu sendiri untuk mengembalikan energi setelah banyak berinteraksi. Ketenangan beri mereka ruang untuk mengerti keadaan, mendengarkan orang lain, mempertimbangkan keputusan dengan lebih mendalam. Kemampuan tersebut dapat menjadi kekuatan dalam belajar, bekerja, membangun hubungan, maupun menyelesaikan persoalan. Susan Cain juga menyoroti pentingnya kesempatan bekerja secara mandiri di tengah budaya kelompok, kerja kelompok gitu ya. Kolaborasi tetap diperlukan, tapi waktu untuk berpikir sendiri dapat membantu seseorang mengembangkan ide tanpa tekanan untuk segera berbicara. Hal ini bukan berarti introvert lebih baik daripada ekstrovert atau sebaliknya gitu ya, ekstrovert lebih baik daripada introvert. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, sehingga lingkungan sekolah, pekerjaan, keluarga sebaiknya beri ruang bagi beragam cara berkomunikasi. Orang introvert tidak harus mengubah seluruh kepribadiannya ya agar dapat diterima atau dianggap berhasil. Kesempatan berbicara tanpa dipaksa, ruang kerja yang nyaman, penghargaan terhadap proses berpikir ini dapat membantu potensi mereka untuk berkembang. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu. Dan beragam informasi temukan di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Bergair pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.
2: Kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
4: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
6: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
5: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
6: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
7: satu pesawat dan tiga helikopter.
6: Satu pesawat dan tiga helikopter.
7: Dan kemudian 52 anggota.
6: Tim pemadam kebakaran.
5: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutlah, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugendya Fandi, RRI Pro 3 Tersengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
8: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
9: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capai dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
8: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
10: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
11: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
10: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang, karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember, nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang udah batuk keluar darah, paru-paru udah isi air, itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
11: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53.000 lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100.000 lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
12: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
11: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
13: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun.
14: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
13: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
15: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
13: Pelaksanaan proyek PISEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
16: Alhamdulillah, pada tahun ini
17: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkata. berkelanjutan, perajin mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
16: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia, karena
17: sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
18: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekranasda provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan karya kita itu semakin beragam.
17: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
19: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
20: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
19: Bupati Lamongan Hidro Raffendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
21: Kami hari ini turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi, termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. sehingga nanti Westlake yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
19: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
4: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
0: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti serta berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
1: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
0: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
1: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
22: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
1: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
23: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
24: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
23: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
2: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan Alvus. Pokoknya besok ini kita akan ambil 3 poin dengan anak kita sendiri, Tuhan membantu buat kita. Dan pasti kita akan baik dan kami berani merasa berkat mendatangi lapangan untuk menemukan bersama.
23: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu sore ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pamidun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana. Kalau yang ini, bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
6: Bengkulu sore ini
7: bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, untuk Bengkulu malam ini nanti ada Hari Handika yang akan menemani ruang dengar Anda. Pendengar, parkir mobil di area terbuka yang memang praktis ya, terutama ketika tidak tersedia garasi di rumah atau juga tempat kerja. Namun jika dilakukan terus-menerus, paparan matahari, hujan, debu, perubahan suhu ini dapat mempercepat beberapa bentuk keausan pada kendaraan. Salah satu dampak yang paling mudah terlihat itu perubahan pada cat mobil. Triple A Club Alliance melalui artikel perawatan kendaraan ditulis Kathleen Kaltahan menjelaskan bahwa sinar ultraviolet panas matahari ini bisa membuat warna cat memudar, permukaan jadi rusak, bahkan mengalami pengelupasan. Bagian dalam mobil juga tidak luput dari paparan panas, pendengar. Dashboard, setir dapat memudar atau retak, sementara jok berbahan kulit dapat jadi kering, kaku, dan pecah jika terlalu sering terkena panas matahari, pendengar. Dan untuk Anda, informasi lengkapnya bisa dibaca di rri.co.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh, no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
7: Joget depan ambulans.
6: Iya.
7: Yang seperti ini dibilang bagus?
6: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
7: Kawan, itu upacara weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
6: Saja bu.
7: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
6: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
7: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
6: Iya.
7: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas Rizka Pamit dari ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini sudah bersiap-siap ya. Ada Hari Handika yang akan menemani. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Bengkulu sore ini pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan pemain Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifdah Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.
5: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pohon Hayat resmi diperkenalkan sebagai logo Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna dibalik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

92,5 FM Pro 1 kali promosi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RD Bungkulu. Singlenya Nonda Hong ya, sudah Anda simak mendengar. Nonda ini girl group ya, asal Indonesia, di bawah naungan label musik internasional 88 Rising. Termasuk itu ada Niki dan kawan-kawan juga ya. Mendengar grup ini resmi diperkenalkan pada April 2025 dan debut secara global pada 2 Mei 2025 lewat lagu judulnya Shoot ya. Mendengar. Baik, pukul malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Hari Andika yang menemani Roner Anda masih dengan lagu-lagu pop Indonesia. Sebelum nanti Anda bisa menyimak Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRD Bungkulu karena informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandar Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: 92,5 FM persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Persatu RRI Bengkulu dan kita masih di Ruang Rindu ya. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mencatat kasus influenza meningkat di sejumlah negara kawasan World Health Organization Western Pacific Regional Office WHO WPRO, terutama didominasi influenza A. Laporan hingga 10 September 2026 menunjukkan tren tersebut perlu diwaspadai menyusul peningkatan kasus di negara tetangga ya, pendengar. Dijelaskan peningkatan kasus influenza terlihat di sejumlah negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Menurutnya, Singapura mencatat peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan negara lain di kawasan tersebut, pendengar, sehingga perlu menjadi perhatian Indonesia. Sementara Anggra ini menyebut kasus influenza di Indonesia hingga September 2026 belum menunjukkan lonjakan tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat peningkatan kasus influenza terjadi di sejumlah negara kawasan WHO, WPRO. Meski demikian, pendengar, Anggra ini mengingatkan kewaspadaan tetap diperlukan mengingat tingginya mobilitas masyarakat Indonesia ke negara-negara di kawasan WPRO. Ia menilai peningkatan kasus di negara-negara sekitar Indonesia dapat menjadi faktor risiko yang perlu diantisipasi, terutama melalui mobilitas internasional. Namun mendengar kewaspadaan tetap diperlukan ya, karena mobilitas masyarakat Indonesia ke negara-negara kawasan WPRO itu cukup tinggi. Peningkatan kasus di negara sekitar Indonesia juga perlu diantisipasi, terutama akibat tingginya mobilitas internasional masyarakat. Baik, sekarang pukul 21.38 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekali lagi kita masih di Ruang Rindu hingga pukul 23 nanti. Masih bersama saya Hari Andika di Bengkulu malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya punya Robbie Williams, Radio.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Pam MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa.

0: Keempat, adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Ilmu dan Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersama dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu malam ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM persatukan informasi dan inspirasi. Berger, saat ini kami hadirkan renungan malam ke ruang Anda untuk hari ini 18 September 2026.

kalau berselisih dengan pelanggan. Walau kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam satu tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Kalau berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita yang menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Kalau berselisih dengan pasangan, walau kita yang menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Yang menang hanya ego diri sendiri. Yang tinggi dan naik adalah emosi. Yang jatuh adalah citra dan jati diri kita sendiri. Tidak ada arti kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, tidak usah terus melenting atau berkelit. Bersyukurlah, masih ada yang mau menegur kesalahan kita. Berarti masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga selalu kekompakan dalam kebersamaan. Semoga bermanfaat. Selamat malam.

Pendengar di mana-mana yang berada, dengan ini sajalah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 18 September 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1 mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, dan senang sekali pagi ini Nafla sudah bersama Anda di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Bengkulu pagi ini edisi Sabtu 19 September 2026 juga sudah kami siapkan sejumlah informasi baik dari Bengkulu maupun nasional, dan beberapa perkembangan terbaru juga akan Nafla sampaikan sepanjang kebersamaan kita, termasuk informasi yang dekat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Dan selain ini pendengar juga akan Nafla hadirkan religi pagi beserta lagu-lagu islami. Dan selain itu juga siaran ini juga dapat Anda dengarkan bersama dan juga kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh di App Store ataupun di Play Store. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tahalla bi husnil akhlaqi wa takhallaka an radha ilahi. Amma ba'du, para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang pilar-pilar utama dalam Islam. Karena kita tahu bahwa inna dina indallahil Islam, Ali Imran 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Ini Al-Quran yang menyatakan. Jadi dalam keyakinan kita sebagai orang Muslim, kalau kita mencari agama selain agama Islam, maka di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam sebagai agama yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui kebenarannya agar kita semakin mantap terhadap Islam itu. Maka pada kesempatan kali ini setidaknya kita harus mengetahui ya hal-hal pokok dalam Islam atau pilar-pilar dalam utama dalam Islam itu apa. Yang pertama adalah kita harus mengenal yang namanya konsep ketuhanan yang berpahamkan tauhid, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Katakan dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dan tiada seorang pun yang mampu untuk menyerupainya. Itulah Allah. Maka dalam ayat lain juga dinyatakan, innamallahu ilahu wahidun subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa kafa billahi wakila. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah, dan mempunyai anak segala yang di langit dan di bumi. Allah kepunyaannya, cukuplah Allah untuk menjadi peliharanya. Jadi maka kita dalam Islam itu ada yang namanya syahadah, atau kita kenal dengan syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita bersyahadat kepada Allah dan bersyahadah kepada Rasul kita, maka berarti kita mengakui akan keberadaan Allah dan mengakui akan keberadaan Rasulullah.
ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, inilah yang kemudian menyebabkan sholat kita menjadi sah, Islam kita menjadi sah, perkawinan kita menjadi sah, ya apalagi wudu kita menjadi sah, amal ibadah kita menjadi sah. Jadi kita itu di awalnya itu adalah syahada. Kalau istilahnya itu sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Tapi ada wajib di atas wajib yang bisa menyebabkan haji kita sah, sholat kita sah, puasa kita sah itu apa? Yang wajib pertama harus kita lakukan sebagai umat Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jadi kita bersyahadat atas Allah dan bersyahadat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pilar-pilar utama dalam Islam itu adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Suatu agama akan teruji kebenarannya melalui kitab sucinya. Maka Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya telah teruji paling di atasnya atau kebenarannya, yaitu secara universal. Mengenai Al-Qur'an ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an adalah kitab Allah, di dalamnya terkandung cerita tentang sesuatu yang sebelum kalian, ya, dan berita sesuatu setelah kalian. Apa itu kehidupan akhirat sebelum kita apa? Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu mulai dari Nabi Adam dan sebagainya. Peristiwa yang telah lampau dan yang akan datang itu ada dalam Al-Qur'an. Dan hukum sesuatu di antara kalian, dia Al-Qur'an pemisah antara yang hak dan yang batil. Ya. Dan dia bukan humor, barang siapa yang mencari petunjuk dengan selain Al-Qur'an maka akan disesatkan oleh Allah. Ia adalah tali Allah yang kokoh, ya, zikir yang bijak, jalan yang lurus yang tidak akan menyelewengkan, tidak membuat rancu, dan para ulama tidak pernah kenyang menggalinya saking banyaknya ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka ketika Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi kalau ada orang yang ingin mengotak-atik kemurnian Al-Qur'an, merubah Al-Qur'an dan sebagainya, maka Allah yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Yang ketiga, pokok-pokok atau pilar-pilar dalam Islam itu adalah yang begitu lengkap dan memenuhi segala sendi dasar kehidupan. Apa itu? Yaitu rukun Islam yang berjumlah lima, baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi rukun Islam itu menjadi pilar utama dalam keislaman seseorang. Nah, bagi kita yang selama ini mungkin ya masih ragu ya, atau mungkin belum pernah kita lakukan, ya mari. Jadi keislaman itu akan sah apabila kita telah bersyahadat. Setelah kita bersyahadat mengakui keesaan Allah, maka kemudian turun perintah kita sholat, turun perintah kita berzakat, turun perintah kita berhaji. Ini penting bagi kita. Betul. Tidak ada perintah haji, tidak ada perintah zakat, tidak ada perintah sholat kalau kita belum bersyahadat. Maka bersyahadat itu menjadi titik awal keislaman kita sebagai seorang muslim. Yang kelima, Islam sebagai agama itu mengandung ajaran yang lengkap menyangkut kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik itu yang bertahlian dengan jasmani maupun dengan rohani. Maka dalam hal ini ajaran Islam ya secara berimbang memberikan arahan yang bermuara pada kehidupan manusia seutuhnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kita untuk istiqomah dengan keyakinan yang kita yakini itu. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarannas 'alaiha. Jadi kita diminta untuk menghadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Artinya tetap istiqomah dengan keyakinan kita, dengan fitrah yang telah Allah tetapkan atas kita. Maka kewajiban kitalah sebenarnya untuk mengakui akan keesaan Allah, menjadikan Al-Qur'an sebagai huda linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bainati minal huda wal furqan. Jelas sudah di sana. Jadi dia sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia dan sekaligus sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baru kemudian rukun Islam kita kaji lagi, diperkuat dengan rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, ya percaya kepada malaikat, itu kan yang gaib, ya. Terus percaya kepada kita, percaya kepada Rasul, ya. Sampai kita percaya kepada qada dan qadarnya Allah, percaya kepada hari kiamat. Itu keimanan kita, kepercayaan kita, ya, sebagai bentuk kemusliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali mengingat-ingat, ya, kembali mereview lagi tentang nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau yang belum bersyahadat, ya monggo bersyahadat. Jangan kemudian ngucapin syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, itu ketika mau nikah. Iya, kalau nikah, kalau enggak nikah enggak bersyahadat kita, ya. Maka untuk bersyahadat itu kerjakan sholat. Selesai wudu kita kan bersyahadat. Berdoa kita bersyahadat. Terus apa lagi, selesai sholat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita bersyahadat. Ya, artinya kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya agama itu benar-benar sempurna. Innatina indallahil Islam. Sungguhnya agama itu adalah agama yang terbaik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu dinakum raditu lakumul islamatina. Itu kan pada waktu haji wada. Ya, pada hari ini telah dicukupkan nikmat atasmu dan aku telah ridho, kata Allah, Islam itu sebagai agamamu. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya ya harus menjaga keislaman kita. Sebagai seorang muslim harus menunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim. Bagaimana? Ya harus sholat. Nah, kalau kita tidak sholat, ya bagaimana orang ngakui kita itu seorang muslim? Kalau musim puasa ya kita harus puasa. Syukur-syukur kita bisa puasa Senin Kamis, ya. Atau puasa Arafah, atau puasa Sawal, ya, atau puasa Nabi Daud dan sebagainya. Tapi paling tidak puasa Ramadan, ya. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah Islam kita akan senantiasa terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik." Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi.

0: Sari Berita, pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu rekomendasi pemerintah pusat untuk melanjutkan pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan imbau warga urus administrasi kependudukan sendiri dan dilarang gunakan jasa calo. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Bengkulu Selatan akhirnya mengambil langkah tegas melakukan pengawasan dalam penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan berdasarkan keluhan masyarakat terkait antrian panjang. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan, Efredi Gunawan, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan instruksi langsung dari Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan pengawalan di lapangan. Tidak sendirian, personel Satpol PP akan bersinergi bersama pihak kepolisian. Fokus utama pengawasan adalah memastikan surat edaran Bupati terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi benar-benar berjalan di lapangan. Adapun aturannya untuk BBM jenis Pertalite, pembeliannya dibatasi maksimal 25 liter untuk kendaraan roda 4 dan maksimal 5 liter untuk sepeda motor. Sementara untuk jenis solar dibatasi maksimal 40 liter per kendaraan. Tiga media massa milik pemerintah di Bengkulu siap mendukung penuh rencana yang akan dilaksanakan PT Pelindo Regional Bengkulu dengan cara menyampaikan informasi yang baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Leni Rahmawati.
1: Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu kini memasuki babak penting seiring proses revitalisasi yang tengah dilakukan untuk memperkuat perannya sebagai pintu gerbang perekonomian daerah. Untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat, PT Pelindo Regional 2 Bengkulu bersama LPP RRI Bengkulu, LPP TVRI Bengkulu, dan LKBN Antara Biro Bengkulu menandatangani nota kesepakatan bersama. Kolaborasi tersebut menjadi langkah bersama untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan, aktivitas, layanan, hingga berbagai aspek keamanan dan kegiatan di kawasan Pelabuhan Pulau Bai. Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani, menyambut baik kerjasama tersebut. Menurutnya, sinergi antara media menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi mengenai berbagai aktivitas dan layanan Pelindo kepada masyarakat. Rozani berharap kerjasama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepakatan, tetapi terus berkembang menjadi kolaborasi yang semakin kuat antar lembaga. Sementara itu, Kepala LPP TVRI Bengkulu, Fonda Rafael, menyebut kolaborasi antara Pelindo, RRI, TVRI, dan Antara sebagai sebuah game changer dalam membangun sinergi informasi. Senada, Kepala Biro LKBN Antara Perwakilan Bengkulu, Anom, menyebut RRI, TVRI, dan Antara sebagai trisula informasi plat merah yang memiliki kekuatan berbeda dalam menyampaikan informasi kepada publik. Di mana RRI memiliki kekuatan pada penyiaran suara, TVRI melalui audiovisual, sedangkan Antara memiliki kekuatan pada pemberitaan teks. Meski demikian, perkembangan teknologi membuat ketiganya kini semakin beririsan melalui konvergensi media. Oleh karena itu, melalui kesepakatan bersama, Pelindo diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga dihadirkan informasi yang lebih terbuka, faktual, dan mudah dipahami masyarakat mengenai perkembangan Pelabuhan Pulau Bai. Leni, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, penandatanganan nota kesepakatan bersama PT Pelindo Regional 2 Bengkulu mengajak rombongan LPP RRI dan TVRI serta LKBN Antara Biro Bengkulu mengelilingi Pelabuhan Pulau Bai agar bisa mengenal pintu gerbang perekonomian Bengkulu ini dari dekat. Berikut laporan selengkapnya bersama Tina Yolanda.
2: Dari daratan, Pelabuhan Pulau Bai mungkin hanya terlihat sebagai hamparan dermaga kapal, tumpukan batu bara, dan aktivitas bongkar muat. Namun, dari atas kapal Pandu, wajah pelabuhan itu terasa berbeda. Sore itu, laut menjadi jalan untuk mengenali lebih dekat denyut kehidupan Pulau Bai. Ria Air membawa rombongan RRI, TPRI, dan Antara menyusuri alur pelabuhan. Melihat dari dekat persoalan sedimentasi kapal kru hingga aktivitas komoditas yang selama ini menjadi bagian penting dari pergerakan ekonomi Bengkulu. Perjalanan itu berlangsung setelah Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia, LPP, RRI, TPRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional, LKBN, Antara Biro Bengkulu, menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan PT Pelindo Regional 2 Bengkulu. Tidak berhenti di atas meja dan lembaran dokumen kerja, kerjasama itu langsung diterjemahkan dalam sebuah perjalanan. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dr. Dimas Rizky Kusmayadi, mengajak langsung para pemimpin media tersebut melihat Pulau Bai dari sisi yang selama ini jarang terlihat, yakni Kepala LPP RRI Bengkulu IR Rozani, Kepala LPP TPRI Bengkulu Ponda Rafael, dan Kepala Biro LKBN Antara Bengkulu Anom bersama rombongan. Perlahan kapal meninggalkan dermaga dan membelah permukaan laut. Suasana yang semula terasa resmi berubah menjadi lebih cair. Canda dan tawa sekaligus terdengar ketika Dimas menjelaskan berbagai sisi pelabuhan Pulau Bai kepada rombongan. Tetapi, di balik suasana santai itu ada persoalan besar yang menjadi perhatian. Kapal diarahkan menuju mulut alur untuk melihat langsung kawasan yang selama ini menjadi salah satu tantangan, yaitu sedimentasi. Alur yang sebelumnya sempat dangkal, bahkan tertutup sedimentasi, kini telah kembali terbuka setelah dilakukan pengerukan. Kapal pun dapat melintas dengan lebih aman. Sekitar 20 menit perjalanan, kapal Pandu tiba di mulut alur. Dari titik itu, kapal berputar dan kembali memasuki kolam dermaga. Terlihat pemandangan dari tengah laut kemudian berubah. Hamparan fasilitas pelabuhan terlihat dari kejauhan. Tumpukan batu bara dan kebutuhan aktivitas PLTU tampak memenuhi salah satu kawasan. Tak jauh dari sana, sebuah kapal keruk menjadi pemandangan yang tak kalah penting. Kapal itu bukan sekedar bagian dari fasilitas pelabuhan, tapi menjadi salah satu penjaga agar pintu masuk Pulau Bai tidak kembali ditutup oleh sedimentasi. Dimas menjelaskan kondisi gelombang dan arus kawasan tersebut membuat proses pengerukan membutuhkan perhatian khusus.
3: Dan memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan terkait dengan layanan yang di akan dilaksanakan oleh agen itu dan informasi informasi yang tadi Mas sampaikan.
2: Bagi Dimas, kerjasama dengan RRI, TPRI, dan Antara memiliki arti penting karena Pelindo memiliki cita-cita menjadikan pelabuhan Pulau Bai sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional, termasuk sebagai pintu masuk dan keluar komoditas seperti CPO dan batu bara. Terlebih menurutnya, tantangan pengembangan alur pelabuhan Pulau Bai tidak sederhana, di mana gelombang dan arus menjadi bagian dari persoalan yang harus dihadapi. Dengan demikian, proses pengerukan membutuhkan perhatian khusus, sementara prosedur keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Tina Yolanda, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu rekomendasi pemerintah pusat untuk melanjutkan pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
4: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan proses penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Saat ini, Pemprov Bengkulu telah menyiapkan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau Dirjen Bangda. Pemprov Bengkulu selanjutnya masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat sebagai salah satu dasar untuk melanjutkan pembahasan APBD perubahan 2026. Setelah rekomendasi diterima, dokumen ini akan segera disampaikan kepada DPRD Provinsi Bengkulu untuk dibahas bersama. Sekda Provinsi Bengkulu Heron Antoni mengatakan pembahasan APBD perubahan akan diarahkan pada penyesuaian program dan anggaran. Penyesuaian tersebut tetap mempertahankan program kerja yang telah ditetapkan pada APBD murni tahun anggaran 2026. Salah satu fokus yang akan dilanjutkan dalam APBD perubahan adalah program pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan penggeseran anggaran untuk program yang belum dapat dilaksanakan dalam APBD murni 2026. Ia juga menjelaskan penggeseran anggaran pada APBD perubahan dapat berupa penambahan maupun pengurangan anggaran. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan serta perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, penyusunan APBD perubahan diperlukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah provinsi akan memastikan setiap perubahan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung program yang menjadi prioritas.
5: APBD perubahan, kita sudah menyampaikan RKPD kita di Kementerian di Dirjen Bangdam, ya, untuk fasilitasi. Nanti dalam waktu dekat insya Allah nanti akan mendapatkan rekomendasi. Nah, setelah itu nanti baru kita akan sampaikan dengan DPR yang terus segera terdapat dibahas. Fokus kita artinya namanya APBD perubahan, ya, artinya apa, melanjutkan apa yang sudah kita susun sebelumnya sambil nanti mungkin ada pergeseran, kemudian mungkin ada.
4: Dengan adanya APBD perubahan, Pemprov Bengkulu berharap program yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara optimal. Penyesuaian anggaran juga diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Universitas Bengkulu melalui LPPM bekerjasama dengan DLHK dan BKSDA Provinsi Bengkulu menyusun dokumen peta jalan penanganan interaksi negatif manusia dengan satwa liar 2026-2030. Langkah strategis ini dipicu tingginya angka konflik yang mencatatkan 156 kejadian sejak 2020, terutama di wilayah Bengkulu Utara, Selumah, Mukomuko, dan Rejang Lebong. Kondisi tersebut mengancam keselamatan masyarakat serta kelestarian satwa terancam punah seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan beruang madu akibat fragmentasi habitat, perubahan tutupan lahan, dan gangguan koridor ekologis. Sebagai bagian dari proses penyusunan, tim akademisi UNIP menggelar konsultasi publik di Hotel Santika Bengkulu pada Kamis 17 September 2026. Penyusunan peta jalan yang melibatkan tim ahli UNIP seperti Dr. Edra Satmaidi, Dr. Yansen Arif Fatrisia PhD, Dr. Widya N. Rosari, dan Dr. M. Yamani ini berlandaskan regulasi tingkat nasional hingga keputusan Gubernur Bengkulu nomor N.477.DLHK tahun 2025 mengingat daya jelajah satwa bersifat lintas wilayah dan lintas kewenangan. Peta jalan ini dirancang sebagai panduan terpadu untuk penanganan berbasis resiko. Dokumen ini berfokus pada pemulihan koridor satwa, penguatan sistem peringatan dini dan respon cepat, pemetaan data hingga peningkatan kapasitas masyarakat demi mewujudkan koeksistensi yang berkelanjutan. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Penegakan hukum di Bengkulu memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
6: Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat. Partisipasi warga dinilai mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Advokat Bengkulu, Muslim Caniago, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu proses penegakan hukum melalui kepatuhan terhadap aturan, keberanian melaporkan tindak pidana, serta menghindari tindakan main hakim sendiri. Sinergi antara masyarakat dan aparat menjadi pondasi utama untuk mewujudkan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat.
7: Kalau kita bicara masalah penegakan hukum di Bengkulu, ya, secara keseluruhan itu sebenarnya adalah persoalan yang sangat rumit. Karena memang kita melihat sekarang itu hukum ini kan sangat dipengaruhi oleh banyak elemen. Banyak, apalagi saya mengatakan kalau di Indonesia ini, baik itu di Bengkulu, itu kadang-kadang orang itu lebih tinggi dari hukum, lebih determinan dia dari hukum. Sehingga kadang-kadang hukum itu tidak berjalan, tidak sesuai dengan harapan. Makanya dia butuh pressure, butuh kontrol, butuh pengawasan sebenarnya dari masyarakat.
6: Kesadaran hukum perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat tidak hanya memahami haknya, tetapi juga menyadari kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga ketertiban. Salah seorang mahasiswa pemerhati hukum, Asep Saifullah, mengatakan, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pelopor budaya taat hukum. Menurutnya, mahasiswa dapat berkontribusi melalui edukasi, penyebaran informasi yang benar, serta mengajak masyarakat menghindari penyebaran hoax yang berpotensi memicu pelanggaran hukum. Partisipasi masyarakat juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum apabila dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang baik antara warga dan aparat penegak hukum. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar pula terciptanya keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat, Bengkulu diharapkan dapat terus memperkuat budaya sadar hukum, sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, dan menjunjung tinggi keadilan. Penegakan hukum yang efektif merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan himbau warga urus administrasi kependudukan sendiri dan dilarang gunakan jasa calo. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan mengimbau kepada masyarakat untuk mengurus sendiri berbagai dokumen administrasi kependudukan dengan datang langsung ke kantor pelayanan. Warga diminta tidak menggunakan jasa perantara atau calo dalam mengurus dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan dengan meminta sejumlah uang. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan, Kastilon Sirat, mengatakan imbauan tersebut disampaikan untuk mencegah masyarakat mengeluarkan biaya tambahan kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan merupakan layanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat tanpa pungutan biaya alias gratis.
9: Menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, menghimbau kiranya masyarakat yang belum rekam KTP untuk dapat datang sendiri ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tidak dengan melalui calo. Karena kami semuanya urusan administrasi kependudukan yang kita keluarkan, semuanya gratis, tidak ada bayar apapun sepeset pun. Apabila ada oknum yang ada di Dinas Kependudukan Catatan Sipil memungut uang untuk administrasi kependudukan, itu lapor dengan saya, akan segera saya tindak.
8: Kepala Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan menambahkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan tidak perlu khawatir kehabisan stok belangko KTP. Karena Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan masih memiliki 1.000 lebih belangko KTP yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mulai Oktober 2026, Diskoprindak Kabupaten Kaur wajibkan produk makanan miliki sertifikasi halal. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
10: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoprindak Kabupaten Kaur, Hainianto, menegaskan bahwa ada beberapa kategori produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, diantaranya makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga alat-alat rumah tangga. Kebijakan ini bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku usaha. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tersebut ditargetkan sudah harus bersertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026 datang. Arahan tegas ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib diimplementasikan ke tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat menetapkan tenggat waktu penuntasan sertifikasi halal ini pada Oktober 2024 lalu. Namun, guna memberikan ruang dan kesempatan yang lebih matang bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan segala persyaratannya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur tenggat waktu tersebut selama 2 tahun, yakni menjadi Oktober 2026.
11: Kategori produk yang diwajibkan untuk sertifikasi halal itu banyak berlaku. Jadi, ada makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, kemudian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sasaran pelakunya ini, ya setelah seperti yang kami sampaikan tadi, adalah UMKM, kemudian usaha menengah dan besar.
10: Saya menambahkan, melalui penurunan ini, Diskupinako berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Kau dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Percepatan pengurusan sertifikasi halal ini dinilai penting, bukan hanya untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Wakil Bupati Kaur berharap terpilihnya Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur mampu menjadi wadah bagi para pemuda untuk terus berkreasi bersama membangun Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
12: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI mengucapkan selamat kepada Aprizal yang resmi dilantik sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur periode 2026 hingga 2031. Ia berharap amanah yang diberikan tersebut dapat dijalankan dengan baik serta menjadi momentum untuk menghimpun dan mengarahkan generasi muda dalam berbagai kegiatan positif. Ia berharap amanah yang diberikan tersebut dapat dijalankan dengan baik serta menjadi momentum untuk menghimpun dan menggerakkan generasi muda dalam berbagai kegiatan positif. Wakil Bupati Kaur berharap Karang Taruna Kabupaten Kaur mampu menjadi wadah bagi para pemuda untuk terus berkreasi dan berinovasi sekaligus mengambil peran dalam pembangunan daerah.
13: Kami ingin menyampaikan selamat kepada saudara kami Aprizal yang telah diamanahi sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur. Semoga amanah ini dapat diemban dan menghimpun ya para pemuda ya untuk berkreasi, berinovasi atau bergerak di bidang-bidang positif dalam rangka kita bersama-sama membangun Kabupaten Kaur melalui Karang Taruna.
12: Pelantikan Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Provinsi Bengkulu. Kegiatan turut dihadiri langsung oleh Pengurus Nasional Karang Taruna Pusat yang diwakili Ketua OKK PNKT Pusat Agus Maimun beserta rombongan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua OKK PNKT Pusat Agus Maimun turut menyampaikan sejumlah pesan strategis bagi perkembangan kader Karang Taruna di Provinsi Bengkulu. Ia menekankan pentingnya penguatan peran pemuda agar Karang Taruna tidak hanya menjadi organisasi kepemudaan, tetapi juga mampu menjadi wadah untuk mengembangkan potensi, kreativitas, kepedulian sosial, serta berbagai kegiatan produktif di tengah masyarakat. Dengan kepengurusan yang baru, Karang Taruna Kabupaten Kaur diharapkan semakin aktif dalam menghidupkan potensi generasi muda dan membangun kolaborasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait. Sinergi tersebut diharapkan dapat melahirkan berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, mobil water cannon Polres Kaur suplai air bersih bagi warga Kinal. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
14: Polres Kaur menunjukkan kepedulian nyata terhadap warga yang terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin memimpin langsung pendistribusian bantuan air bersih di Desa Talang Berangin, Kecamatan Kinal. Satu unit kendaraan taktis Armor Water Cannon atau AWC dialihfungsikan sementara menjadi armada penyalur air bersih bagi masyarakat yang disambut antusias oleh ratusan warga desa. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menjelaskan bahwa aksi sosial ini digelar untuk membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga yang kesulitan mendapatkan air. Pihaknya menerjunkan mobil AWC untuk menyalurkan sebanyak 10.000 liter air bersih secara merata kepada seluruh keluarga yang terdampak kekeringan. Wiwin memastikan kepolisian bakal terus memetakan kawasan pedesaan lain di Kabupaten Kaur yang membutuhkan bantuan serupa secara berkala.
15: Kami dari Polres Kaur dan jajaran melaksanakan pembagian air bersih kepada masyarakat di Kecamatan Kinal. Jadi adapun tujuannya karena sekarang lagi musim kemarau, makanya kami berinisiatif dari Polres Kaur membagikan air-air bersih kepada seluruh warga yang terdampak dari situasi keadaan kemarau ini.
14: Lebih lanjut, masyarakat Desa Talang Berangin mengapresiasi keandalan aksi tanggap kepolisian yang hadir membawa solusi nyata di tengah kesulitan warga. Aksi kemanusiaan ini menjadi wujud komitmen Polres Kaur dalam mengimplementasikan semangat pelayanan prima kepada masyarakat. Kehadiran jajaran kepolisian diharapkan dapat terus meringankan beban warga di tengah dampak kemarau yang masih berlangsung. Tendus Afrewan, RRI Bituhan melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin melaksanakan kunjungan kerja perdana ke kantor Kejaksaan Negeri Kejari Kaur, dan agenda ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat hubungan kelembagaan antar instansi penegak hukum di Kabupaten Kaur. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin menegaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kerjasama antar instansi berjalan lebih baik dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pihaknya menjelaskan bahwa komunikasi yang intensif menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah serta kelancaran penyelesaian perkara. Wiwin berharap sinergi yang solid dapat mendorong proses penegakan hukum berjalan semakin profesional, transparan, dan berkeadilan. Sementara itu, Kajari Kaur Ivan Hebron Siahaan menyambut baik komitmen Polres Kaur dalam memelihara koordinasi dan keharmonisan lintas instansi di daerah. Keharmonisan tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai dinamika kamtibmas serta mengawal penegakan hukum secara kolaboratif. Pertemuan yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kaur.

Sekian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Bengkulu. Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Perkiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 19 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Kemukul, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seloma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kemukul, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kemukul, Bengkulu Utara, Lebong, Kota Bengkulu, Seloma, dan Kaur. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra India Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kemukul, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seloma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali kami kutip informasi dari rri.co.id. Nah pendengar, kalau bicara soal sarapan, sebenarnya kita nggak harus selalu menyiapkan menu yang rumit. Jadi bahan-bahan sederhana yang tersedia di rumah juga bisa dikombinasikan menjadi sarapan yang cukup beragam. Nah, misalnya telur orak-arik dengan sayuran, kemudian bisa ditambah nasi atau roti. Karena pendengar, telur menjadi sumber protein, nasi atau roti memberikan karbohidrat, sementara sayuran membantu menambah serat, vitamin, dan mineral. Nah, pilihan lainnya pendengar bisa roti gandum dengan telur dan buah, atau menu yang lebih familiar seperti nasi, telur, tumis sayuran kemudian dilengkapi buah. Nah, sejumlah penelitian mendengar mengenai pola sarapan juga menunjukkan bahwa yang perlu diperhatikan bukan sekedar kita sarapan atau tidak, tapi bagaimana kualitas makanan yang dikonsumsi pada pagi hari. Nah, kalau pagi biasanya kita terburu-buru sebagian bahan juga bisa disiapkan sejak malam mendengar, misalnya merebus telur, mencuci sayuran, atau menyiapkan buah. Jadi nggak perlu cari menu yang terlalu rumit, sederhananya coba kombinasikan sumber karbohidrat, protein, serta sayur atau buah dalam menu sarapan.

0: ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal menu sarapan, pernah nggak sih selesai makan, kemudian beberapa saat kemudian mata mulai berat dan rasanya pengen tidur? Nah, ternyata kondisi seperti ini pendengar cukup umum dan dikenal sebagai postprandial sleepiness atau sederhananya rasa kantuk setelah makan. Nah, menariknya pendengar, penyebabnya nggak hanya karena makanan yang kita konsumsi aja, jadi tubuh kita emang memiliki ritme biologis yang membuat tingkat kewaspadaan cenderung menurun pada pertengahan siang. Nah, kondisi ini dikenal sebagai post lunch dip dan bisa terjadi bahkan ketika seseorang tidak makan. Nah, tapi porsi makan tetap bisa berpengaruh pendengar, makan terlalu banyak sampai terasa sangat kenyang dapat membuat rasa kantuk semakin kerasa. Karena itu pendengar, kalau setelah makan masih harus kerja atau beraktivitas, coba atur lagi porsinya dan pilih makanan dengan gizi yang seimbang. Dan setelah makan juga nggak harus langsung duduk lama. Jadi bisa jalan ringan beberapa menit bisa menjadi pilihan supaya tubuh juga tetap gerak dan bantu menjaga kewaspadaan. Dan jangan lupa pendengar, lihat gimana tidur kita malam sebelumnya. Kalau emang kurang tidur, rasa kantuk itu tentu bisa kerasa lebih berat. Jadi kalau setelah makan siang atau makan mulai ngantuk, jadi nggak selalu berarti makanan yang menjadi satu-satunya penyebab pendengar. Jadi bisa diperhatiin juga porsi makannya, aktivitas setelah makan, dan apakah waktu tidur kita udah cukup.

pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program pasti ada solusi.